0: Kamu pengen dikasih kado apa sih?
1: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
0: Ya gak bisa dong. Hade.
2: Nyarapku dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Dipersembahkan oleh Fresh Care Vapobalm. Balsam aromaterapi 2-in-1. Bisa hirup dan oles.
3: Fresh Care Vapobalm. Terapi.

0: traktir kamu ya, makanan enak. Pada mau kan?
1: Kayaknya enggak deh. Makasih ya tawarannya.
0: Terus maunya apa?
1: Aku maunya dengerin Dai Lopez aja di Nyarapku.
2: Nyarapku dari jam 7 sampai jam 8 pagi dipersembahkan oleh Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles.
3: Fresh Care Vapo Balm, therapy with style.
4: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
5: Hai, hai, listeners, Agnes Mo di sini.
4: Bentar-bentar, Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
5: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
4: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
5: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngeriset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
4: Fresh Care Vapo Balm?
5: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
4: Maca banget. Balikin mood banget ya.
5: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
4: Wih, hangatnya langsung kerasa.
5: Iya kan, masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
4: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
5: Fresh Care Vapo Balm, nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm, therapy with style.
6: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook.

0: Kamu pengen dikasih kado apa sih?
1: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
0: Ya gak bisa dong. Hade.
2: Nyarapku dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Dipersembahkan oleh Fresh Care Vapobalm. Balsam aromaterapi 2-in-1. Bisa hirup dan oles.
3: Fresh Care Vapobalm. Therapy with style.
4: Selamat pagi Sobat RDI.
5: Pagi Pak.
4: Ada hal yang mau saya sampaikan pagi ini. Setiap pagi itu kayak hari ulang tahun. Selalu ada doa baru, harapan baru, dan tentu saja yang paling spesial adalah Nyarapuy bareng sama Dai Lopez. Yuk bikin pagi kamu lebih semangat dan lebih seru di Nyarapuy.
2: Nyarapuy dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Dipersembahkan oleh Fresh Care Vapobalm. Balsam aromaterapi 2-in-1. Bisa hirup dan oles.
3: Fresh Care Vapobalm. Therapy.

0: pagi Sobat RDI.
1: Pagi Bang.
0: Ada hal yang mau saya sampaikan pagi ini. Setiap pagi itu kayak hari ulang tahun. Selalu ada doa baru, harapan baru, dan tentu saja yang paling spesial adalah nyarapuy bareng sama Dani Lopez. Yuk bikin pagi kamu lebih semangat dan lebih seru di
2: Nyarapuy. Nyarapuy dari jam 7 sampai jam 8 pagi dipersembahkan oleh Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles.
3: Fresh Care Vapo Balm, therapy with style.
4: 97,1 FM Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Selebritis Tracksis. Halo halo, selamat pagi Sobat RDI, selamat pagi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih di hari Senin 14 September 2026? Kabar baik mudah-mudahan semuanya ya Sobat RDI ya. Dan pagi ini Dani Lopez memang yang baru hadir. Dan jebak macet banget ya di jalanan hari Senin. Seperti biasa Sobat RDI padat banget jalanan. Dan pagi ini kita ketemu lagi di Nyarap Kuy, nyarin acara pagi kuy yang bakal nemenin kamu dari jam 7 sampai jam 10 nanti. Apalagi kalau jam 7 sampai jam 8 kita ada temennya nih ya. Ada inovasi terbaru dari Fresh Care, namanya Fresh Care Vapo Balm. Inovasi balsam aromaterapi 2-in-1 yang bisa dihirup dan bisa dioles. Dikemas dalam kemasan mungil dan praktis menyerupai earphone TWS. Dan Fresh Care Vapo Balm ini praktis, mudah dibawa kemana aja dan siap digunakan kapanpun dibutuhkan. Jadi kalau lagi masuk angin, gejala flu dan batuk, tinggal oles hangatnya Fresh Care Vapo Balm di dada, punggung, dan leher kamu. Langsung terasa hangat dan segarnya. Bisa juga buat hidung tersumbat dan ngereset mood kamu, jadi tinggal quick inhale, buka alufoil, dan hirup kesegaran aromanya. Bisa dipakai tiap hari ya, Fresh Care Vapo Balm ini, jadi nggak cuma pas lagi sakit aja. Variannya ada dua. Ada dua pilihan, Fresh Care Vapo Balm yang maca, yang pertama itu yang fresh, calming, seger banget. Terus ada juga aroma sakura, aromanya floral yang clean, powdery, gak bikin enek. Jadi tinggal pilih aja sesuai karakter kamu. Dan yang super praktis, Fresh Care Vapo Balm ada gantungannya, jadi bisa digantungin di tas. Praktis banget buat di jalan, traveling, atau lagi naik kendaraan. Tinggal hirup dan oles. Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles. Fresh Care Vapo Balm, therapy with style. Langsung aja kita nyapa buat kalian yang udah ikutan gabung pagi ini ya, ngabsen di Burjo biar tambah eksis. Burjo Ratu Keong Racun ngajakin kalian buat yang udah ikutan hadir di 0815-1468-9995 dan yang udah ikutan hadir pagi ini di fanpage RDI 97,1 FM Jakarta. Ratu Keong Racun siap nyapa kalian, ada siapa aja, yuk gasken ngabsen sekarang juga.

0: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
1: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
0: Bentar-bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
1: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
1: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
1: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Maca banget. Balikin mood banget ya.
1: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
1: Iya kan, masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
1: Fresh Care Vapo Balm, nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm, therapy with style.
2: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook RDI97.1FM Jakarta.
3: Di hari ulang tahun kamu, kamu pengen dikasih kado apa sih?
4: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
3: Ya gak bisa dong. Hadeh.
5: Jarakku dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Dipersembahkan oleh Fresh Care Vapo Balm. Balsam aromaterapi 2-in-1. Bisa hirup dan oles.
1: Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
6: Radio RD Jakarta Musik Indonesia dan Celebrities Traxis balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Fresh Care Vapo Balm. Balsam aromaterapi 2-in-1, Fresh Care Vapo Balm, therapy with style. Yuk kita lanjut lagi nih Sobat RD pagi ini di Nyarapku, dan kali ini juga pengen kasih informasi buat kalian. Karena kan kalau kalian sekarang-sekarang akhir ini kalau misalnya memang mau ngisi BBM, antrinya panjang dong, ya nggak sih? Nah, ini untuk mencegah antrian panjang, dari SPBU sendiri itu terapkan ganjil genap. Jadi ganjil genap ini bukan hanya ada di jalan raya saja atau untuk mengatur lalu lintas, tapi ini untuk mencegah antrian panjang. SPBU terapkan ganjil genap BBM bersubsidi. Ini di Sulawesi Selatan apalagi gitu ya, sudah berjalan dari tanggal 13 September sampai dengan 20 September 2026 nanti tuh ya. Itu memang yang kalau misalnya mau ngantri, mau beli Pertalite dan solar di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Dan kebijakan ini diterapkan mengurangi sistem antrian kendaraan sekaligus mengurangi kepadatan lalu lintas di sekitar SPBU yang sebelumnya terjadi di seluruh wilayah. Seperti itu Sobat RDI ya. Jadi kalau misalnya memang sudah diterapkan ganjil genap, ternyata tidak sampai mengular ke badan jalan. Antrian kendaraan juga tidak terlihat mengular kembali. Tertib juga masyarakat juga tertib ya, mengikuti aturan yang diterapkan. Dan petugas juga yang disiagakan untuk memberikan arahan kepada pengguna kendaraan juga selama proses pengisian BBM itu standby ya. Jadi memang patuh banget untuk mengikuti aturan imbauan terkait penerapan ganjil genap seperti ini. Ini sudah terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan yang sudah diberlakukan Sobat RDI, apakah akan berlaku di Jabodetabek atau tidak, kita tunggu saja ya. Yang jelas sekarang kita ngajakin kalian lagi buat yang udah ikutan gabung, Ratu Keong Racun pengen nyapa lagi buat kalian yang udah ikutan hadir, tapi sabar dulu, nyapa aja buat yang lagi nonton online deh. Halo Bunda Sofi, selamat pagi di Kalisurian Bogor ya. Nyapa aja buat Pak Su yang udah berangkat kerja dan Sofi yang udah berangkat sekolah. Halo Stebi, selamat pagi. Kenapa urusannya? TV-nya kok gak nyala? Udah biarin aja sih, gak ada yang nonton juga. Mang Jun, halo selamat pagi. Pengen nyapa juga buat yang udah ikutan hadir dari Dewi, Imane, Sari, dan juga ada Ibe yang ada di Tangerang. Nanti kita bakal nyapa lagi buat kalian, Ratu Keong Racunnya. Mau tenggelam dulu deh.
3: Sini-sini, aku traktir kamu ya, makanan enak. Pada mau kan?
4: Kayaknya enggak deh. Makasih ya tawarannya.
3: Terus, maunya apa?
4: Aku maunya dengerin Dai Lopez aja di Nyarapku.
5: Nyarapku dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Dipersembahkan oleh Fresh Care Vapo Balm. Balsam aromaterapi 2-in-1. Bisa hirup dan oles.
1: Fresh Care Vapo Balm. Therapy.

0: kamu pengen dikasih kado apa sih?
1: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
2: Ya gak bisa dong. Hadeh.
3: Jarakku dari jam 7 sampai jam 8 pagi dipersembahkan oleh Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles.
4: Fresh Care Vapo Balm, therapy with style.
1: Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Selebritis Tragis, balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi 2-in-1, Fresh Care Vapo Balm, therapy with style. Lanjut lagi nyapa kalian buat yang udah ikutan hadir pagi ini di Burjo ya, di 0815-1468-9995, dan kalian juga boleh ikutan gabung di fanpage RDI 97,1 FM Jakarta. Dan Dai Lopez juga lagi live TikTok ya, di @dailopez_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Radio RD Jakarta Musik Indonesia dan Celebrities Track Zis. Balik lagi di Nyarap Kui. Dan pagi ini Sobat RD, kita mau ngabisin buat yang udah ikutan absen ya di 0815-1468-9995 dan yang udah ikutan gabung di fanpage RD 97,1 FM Jakarta. Rindu Semalam dari Sandrina udah kita puter Sobat RD ya. Dan sekarang kita mau ucapin terima kasih dulu buat Fresh Care yang udah nemenin kita selama 1 jam dari jam 7 sampai jam 8. Karena kan kita temennya Fresh Care ya. Ya mana dia, mana dia. Fresh Care Vapo Balm, ini inovasi baru dari Fresh Care Sobat RDI ya, yang memang sebentar kita intip dulu. Set. Oke, baiklah, tidak ada ternyata ya. Mohon maaf, aku buka dulu ya. Nah, ini kita mau ucapin terima kasih Fresh Care yang udah nemenin selama 1 jam dari jam 7 sampai jam 8. Inovasi baru buat kalian yang memang kalau lagi ngerasain gejala flu, terus batuk ya, atau hidung tersumbat juga, kalau lagi masuk angin juga, oles aja hangatnya Fresh Care Vapo Balm di dada, punggung dan leher kamu, itu langsung terasa hangat dan segarnya. Karena Fresh Care ini adalah Fresh Care Aromaterapi 2 in 1, bisa dihirup dan bisa dioles, dikemas dalam kemasan mungil dan praktis menyerupai earphone TWLs. Dan Fresh Care Vapo Balm ini praktis, mudah dibawa kemana aja, siap digunakan kapanpun dibutuhkan. Pilihan aromanya ada dua, ada aroma matcha yang fresh, calming, seger banget. Terus ada juga aroma sakura, ada juga aroma aroma sakura ini yang aromanya floral dan clean powdery, gak bikin enek, jadi tinggal pilih aja sesuai karakter kamu. Yang super praktis, Fresh Care Vapo Balm ada gantungannya, jadi bisa digantungin di tas. Ini praktis banget buat di jalan, traveling, atau lagi naik kendaraan, tinggal hirup dan oles. Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi 2 in 1, bisa hirup dan oles. Fresh Care Vapo Balm, terapi with style. Terima kasih Fresh Care Vapo Balm yang udah nemenin kita selama 1 jam dari jam 7 sampai jam 8. Kita ketemu lagi sama Fresh Care Vapo Balm di hari besok Sobat RDI ya, setiap jam 7 sampai jam 8. Yuk kita lanjut lagi nyapa kalian buat yang udah ikutan gabung, Ratu Keong Racun.

0: deh tiap hari itu ulang tahun.
1: Pengen dapat kado atau pengen diucapin?
0: Enggak, biar bisa dengerin Dai Lopez di Nyarap Kuy tiap hari.
1: Ya kan Nyarap Kuy ada setiap hari dari Senin sampai Jumat, mulai dari jam 7 sampai jam 10 pagi.
2: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai jam 8 pagi dipersembahkan oleh Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi 2 in 1, bisa hirup dan oles.
3: Fresh Care Vapo Balm, terapi

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Morning Brief adalah program eksklusif Kompas.com Plus. Setiap pagi kami kirimkan khusus untuk member agar tetap update dengan isu terkini yang disajikan singkat dan padat, cocok kamu nikmati sambil commuting, sarapan pagi, atau bahkan sebelum mulai kerja. 5 jurnalis hilang saat liput aktivitas Gunung Anak Krakatau, amunisi baru Partai Demokrat, hingga kasus keracunan makan bergizi gratis di Kabupaten Karo. Banyak yang terjadi selama seminggu kebelakang, dan saya, Aida, akan merangkumnya untuk sahabatkompas.com di Morning Brief edisi Senin, 14 September 2026. Berita pertama, sebanyak 5 orang jurnalis dilaporkan hilang kontak di perairan Selat Sunda, Kabupaten Pandeglang, Banten, saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau sejak Senin sore. Mereka berangkat dengan kapal cepat dengan nama Lambung, Arupadatu 1, bersama 3 orang lainnya. Dengan demikian, ada 8 orang yang berada dalam kapal. Kelima jurnalis adalah Bagus Khoirunnas, jurnalis Antara Biro Banten, Ari Basuki jurnalis Merdeka, Yudis jurnalis iNews, Daus jurnalis Anadolu, dan Donald jurnalis freelance. Sementara 3 lainnya adalah Warta selaku kapten kapal, Surakman sebagai anak buah kapal, dan Herianto sebagai pemandu. Pada hari kelima pencarian, tim SAR sempat menemukan beberapa barang yang diduga terkait dengan rombongan yang hilang, seperti life jacket, helm, dan jerigen. Usaha pencarian juga dikatakan tidak berjalan mulus, terutama akibat kabut tebal di area sekitar. Berita berikutnya, beberapa tokoh yang cukup dikenal masyarakat resmi bergabung dengan Partai Demokrat. Di antara nama-nama tersebut ada artis Aldi Taher, influencer saham sekaligus pendiri Stockwise Andri Hakim, serta influencer muda lain seperti Andrian Wijaya, Seya Kawakami, Daniel Wiguna, hingga Aditya Chandra. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Kaeron mengungkapkan, Demokrat sebagai partai terbuka memberikan karpet biru kepada siapapun, terutama para tokoh dan influencer. Partai pun berterima kasih karena mereka mau bergabung dengan partai yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono tersebut. Keluarga korban keracunan, makan bergizi gratis di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, memilih menempuh jalur hukum setelah menilai belum ada kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas insiden tersebut. Kuasa hukum korban, Aslia Rubianto, mengatakan laporan telah disampaikan ke Polres Tanah Karo pada 31 Agustus 2026 dengan 3 pihak yang dilaporkan, yakni SPPG terkait, Badan Gizi Nasional, dan guru. Selain menempuh jalur pidana, tim kuasa hukum juga menyiapkan gugatan perdata terkait kasus keracunan MBG tersebut. Sebelumnya, sebanyak 353 siswa dari 5 sekolah Kabupaten Karo dilaporkan mengalami gangguan kesehatan setelah menyantap makanan yang dibagikan melalui program MBG. Investigasi awal yang disampaikan BGN menyebut salah satu persoalan terdapat pada penanganan bahan makanan yang tidak sesuai standar. Akibat kasus ini, Kepala Badan Gizi Nasional Sumatera Utara, Agung Kurniawan, dicopot dari jabatannya dan diganti oleh Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Deli Serdang, Yoga Arizanto. Pemerintah menyiapkan rekening perbankan bagi masyarakat yang belum memiliki rekening. Rekening untuk masyarakat berusia minimal 17 tahun itu akan dibuka melalui 2 bank, yaitu BSI dan BRI. Nantinya, masing-masing warga akan memiliki saldo awal Rp50.000 di rekeningnya. Dana untuk saldo sendiri akan diambil dari APBN. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pembukaan rekening tersebut ditujukan untuk mempermudah penyaluran berbagai program pemerintah pada masa mendatang, termasuk bantuan bansos. Saat ini, pemerintah sedang membahas detail program ini dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya, 5 partai politik di DPRD Tapanuli Tengah sempat menggulirkan wacana pemakzulan terhadap Bupati Masinton Pasaribu. Kelima partai tersebut yakni Nasdem, Golkar, Gerindra, PAN, dan PKB. Wacana itu muncul setelah mereka menilai ada sejumlah persoalan dalam pemerintahan Masinton, mulai dari penyerapan APBD yang dinilai rendah, penanganan pasca bencana yang dianggap lamban, hingga dugaan penyelewengan anggaran. Perubahan sikap lalu terjadi pada Partai Gerindra yang menarik pernyataan sikapnya dengan alasan mempertahankan kestabilan pemerintahan. Sementara Bupati Masinton menyatakan tak akan mundur yang juga dibela oleh partainya, PDIP. Pemerintah Aljazair secara mendadak memutus hubungan diplomatiknya dengan Uni Emirat Arab. Aljazair lalu memberi waktu 48 jam kepada Duta Besar UEA untuk meninggalkan negara tersebut. Langkah ini diambil menyusul ketegangan yang berlangsung selama bertahun-tahun. Terakhir, Algiers menuding Abu Dhabi kerap mencampuri urusan nasional dan kawasan tersebut. Presiden Aljazair, Abdelmadjid Tebboune, dalam berbagai kesempatan pidatonya berulang kali menyebut UEA sebagai negara mikro yang berupaya merusak stabilitas beberapa negara di wilayah tersebut. Ia juga mengungkapkan bahwa keputusan untuk memutus hubungan ini sebenarnya sudah terjadi sejak lama, namun kerap ditunda untuk menghindari perpecahan yang semakin dalam di dunia Arab. Berita terakhir, Presiden Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi BRICS di India, didampingi Sekretaris Kabinet Teddy dan sejumlah menteri. Saat menghadiri sesi terbatas bertema Inclusive Global Governance and Strengthening Multilateralism, Presiden menegaskan pentingnya memperkuat ketahanan dan kemandirian nasional agar Indonesia mampu menentukan arah kebijakannya sendiri tanpa bergantung pada tekanan negara lain. Sesuai konteks pertemuan, penguatan tersebut dikatakan juga bisa dilakukan melalui kerjasama antar negara, termasuk melalui BRICS. Dalam kesempatan tersebut, Bank Indonesia juga mendorong penguatan kerja sama ekonomi dan keuangan negara-negara anggota BRICS melalui penggunaan mata uang lokal dalam transaksi serta konektivitas pembayaran lintas negara. Saat dunia bergerak ke arah yang penuh ketidakpastian, pastikan kamu memiliki pandangan ke depan yang jelas dengan mengonsumsi berita-berita terkini yang benar. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: Halo, saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat ya.
3: Ini Mila, suaminya belum nih. Kenalin, nama saya Risma Andari sebagai Hasna.
4: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
5: Kenalin, saya Larsati Nugroho yang memerankan Elin.
6: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angelin Reci alias Roro.
7: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
2: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
7: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
2: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
6: Saksikan keseruan terbaru
2: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
7: Mulai Senin 22 Juni setiap hari pukul 17.45 sore
5: di RCTI OK Channel 28.

Inilah

Lanjut kita warga di Senin semangat untuk hari ini ya di Cafe Dut, asik musiknya, hangat beritanya. Sampai jam 10 nanti sisa waktu kita warga Nggi. Oke, mudah-mudahan semuanya pada baik-baik, kabarnya sehat-sehat, aktivitas Senin pada lancar-lancar aja ya, tanpa ada kendala pun. Kalau misalnya ada yang lagi kurang sehat, mudah-mudahan segera sehat, amin, pulih paripurna warga ya. Baiklah, sisa waktu nanti kita update informasi dari antaranews.com, kemudian klarifikasi dari Humas Polres Lombok Tengah, Polresta Lombok Tengah, yang menyebut informasi kalau SPPG yang kemarin menyebabkan ratusan siswa di Desa Beber keracunan itu ternyata adalah informasi hoax alias berita aja-aja alias bohong warga ya. Nanti kita hadirkan lengkap informasinya pagi ini di Cafe Dut. Kemarin ada yang request lagunya Happy Asmara, Ikan Dalam Kolam. Saya bilang aja ikannya habis digoreng, habis maulitan. Karena waktunya udah habis maksudnya Hana ya. Ya udah hari ini aja deh kita play ya untuk yang pengen dengar lagu Ikan Dalam Kolamnya Happy Asmara pagi ini di Cafe Dut.

0: Sarga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2. Pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sande bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
2: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
1: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
2: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
3: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
0: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
3: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
5: Radio Mandalika 88 FM.

Masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok untuk pagi hari ini warga ya. Hana masih terus bersama Anda. Ya warga, dan seperti informasi yang sudah kita hadirkan tadi warga ya, beredar informasi ada pengerusakan SPPG yang menyebabkan ratusan siswa SD di Beber yang kemarin warga dirusak masa ya. Mungkin Anda termasuk yang share video tersebut warga ya, karena di share-annya aja udah sampai ribuan orang warga ya. Dan informasi terbaru warga Mandalika, ini klarifikasi dari Polresta Lombok Tengah warga, disampaikan oleh bagian Humas Polresta Lombok Tengah. Sehubungan dengan beredarnya video yang ramai dikomentari dan diasumsikan terjadi pasca insiden dugaan keracunan MBG di wilayah Batu Keliang Lombok Tengah warga Nggi, disampaikan bahwa tayangan video tersebut tidak benar terjadi di wilayah Lombok Tengah dan dinyatakan adalah hoax warga ya atau hoax. Polresta Lombok Tengah telah melakukan verifikasi terhadap informasi tersebut dan pihak Polresta menghimbau kepada masyarakat agar tidak menyebarluaskan kembali informasi yang belum terverifikasi guna mencegah keresahan dan kesimpangsiuran informasi yang akan mengganggu situasi Kamtibmas di wilayah Lombok Tengah warga ya. Nah, seperti itu warga Mandalika, rilis yang dikeluarkan oleh bagian Humas Polresta Lombok Tengah menyikapi maraknya peredaran video hoax ternyata warga ya. Perusakan SPPG buntut dari diduga gitu warga ya, atau dugaan keracunan MBG di wilayah Batu Keliang warga. Kami hadirkan juga informasinya pagi hari ini di Cafe Dut, asik musiknya, hangat beritanya. Jadi baiknya saring dulu baru sharing warga, dan saya tidak termasuk yang membagikan video tersebut warga ya, karena masih belum nyadu juga apa betul gitu warga ya. Ternyata betulan berita tersebut adalah bohong warga, alias berita hoax warga ya. Dan informasi ini warga dari bagian Humas Polresta Lombok Tengah pagi hari ini kita hadirkan warga ya. Ingat, komentar Anda, tulisan Anda ya, status Anda adalah harus dipertanggungjawabkan warga. Okay? Lanjut lagi nanti dengan update dari antaranews.com warga pagi hari ini. Oke, kita lanjut dulu yang ini. Boyen, kamu hoax, kamu hoax. Yang mana sih yang betul disebut hoax atau hoax nih warga ya? Ya udah, mana-mana aja, yang penting endingnya sama beritanya, berita bohong gitu warga. Oke.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak olis bokasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak olis bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak olis bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak olis bokasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chair.
4: Pengumuman.
5: Shh, jangan ribut, ada pengumuman penting.
2: Warga Mandalika, berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.

Mandalika FM Radio Lombok. Wih, ada Mas Rino yang lagi di TikTok ya. Mataram Radio City, selamat pagi aja. Kabar baik Mas Re. Kabi kusi kabi ham ya, salam ya. Baiklah, kita live nanti di Mandalika Media, di siaran TikTok kita ya. Untuk live-nya boleh ikutan di situ. Yang belum bergabung bersama kita boleh juga langsung aja gabung di TikTok Mandalika Media FM warga ya. Kita saling ikuti yuk warga ya. Yang belum tahu ya udah boleh share siarannya biar nanti semuanya pada bergabung di situ ya.

Baiklah warga Mandalika, dan sebelum kita ke acara MBL Mandalika Budaya Lombok, kembali dulu warga Mandalika pagi hari ini kita update ya informasi terbaru lainnya dari antaranews.com, kali ini dari Lombok Tengah. Warga, ya, warga Mandalika, informasi dari Lombok Tengah menyebutkan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat kini memfokuskan rekonstruksi dan pemulihan ekonomi Kampung Adat Sade yang bersamaan dengan menargetkan penyelesaian museum, arsop, dan sejumlah fasilitas ekonomi masyarakat menjelang ajang balap MotoGP Mandalika pada 9 sampai 11 Oktober 2026. Asisten 2 Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi atau Pemprov NTB, lalu Muhammad Fauzal mengatakan percepatan pembangunan tersebut menjadi bagian dari upaya mengembalikan aktivitas ekonomi masyarakat Sade pasca bencana kebakaran di kawasan tersebut. Warga, kemudian selain museum dan fasilitas ekonomi, pemerintah juga tengah menyelesaikan master plan rekonstruksi Kampung Adat Sade secara menyeluruh yang mencakup pembangunan fasilitas umum dan juga fasilitas lain. Warga, Fauzal mengatakan sejumlah fasilitas yang direncanakan untuk segera dibangun meliputi masjid, museum sekenem, kemudian toilet. Seluruh desain pembangunan tersebut saat ini disiapkan dengan bantuan Fakultas Teknik Universitas Mataram atau UNRAM. Warga Mandalika, selain pembangunan fasilitas, pemerintah juga menyiapkan relokasi sementara warga untuk mendukung proses rekonstruksi rumah di kawasan Sade.

0: Dan informasi ini warga Mandalika kami kutip dari antaranews.com, kami hadirkan di Cafe Dut, asik musiknya hangat beritanya. Dan sepertinya informasi update dari antaranews.com ini warga mengakhiri Cafe Dut pagi hari ini. Kita nempes aja ya untuk Cafe Dut baret lanjut dan warga Ili MBL sesaat lagi. Hana langsung saja pamit mundur warga. Nggih, maaf kalau tidak bisa banyak-banyak waktu menemani warga pagi hari ini. Lanjut dan Ili MBL warga, nggih, jangan kemana-mana, tetap terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Karena pamit dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap waspada.
1: Baru saja warga nikmati hangatnya menu spesial hari ini. Kopi dan Dan Dan Dan Dan Dan Dan Dan Dan Dan

0: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: Radio Mandalika, 88 FM. Yes.

Wargi tapi walan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mut bedait malik wargi li acara Mandalika Budaya Lombok waksa tetanti waniki wargi nggih. Dek kapo tetagi tetagi uni tanti si tetagi utang dek. Lagu tetagi tetagi tetanti si warga. Saya milu begabung begebung nih kengi ele MBM. Rak wah ruan dan Bapak Aji Iji dekorasi ni kenggi. Katua anak empi ni ke. Sila yak terima temu ya marak biasa warga kenggi. 08175707684 jual samangkin. Bawun hak jauh-jauh han dewa milu niki. Nelpon lengan WA bawun kenggi. 08175707684. Red baca komen-komen batur niki warga nggi lelep TikTok sa wah berteman kance Mandalika Media FM tampiasi andek man milu sila adin sa milu jari muatan nggi musila warga marak biasa kalau aluan MBL ngganggen bedoya nipin bali warga lagu doang nggi sing kena kelu makan apa warga nggi nah to menceritain wangkah maulid warga ndeen mahal-mahal lalu ajin ragi rengo ceritain mandilah darah doang yat ketua nenggi mudah-mudahan dek hoak yang dah harap hak kena bawang nani wah 10 yu sekilo dan nada mas wah sakana menulon sedak-sedana jilan warga kuling-kuling batur lepukan renteng ya aneh to niki warga lagu buka jebak ketsila.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Dek, cepetan dong. Jadi dibonceng nggak nih?
5: Iya, Kak. Bentar.
4: Cepat, udah telat.
5: Helmnya mana, Kak?
4: Nggak usah pakai helm. Kan deket. Nggak ada polisi ini.
5: Ih, Kakak. Nggak boleh gitu, tahu Kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau nggak ada polisi, Kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
6: 88

88.4 Mandalika FM Radio Lombok. Warga, sebuah berita kehilangan kami sampaikan, telah hilang satu lembar STNK sepeda motor warga dengan identitas yakni nomor polisi DR4645TO merek Honda atas nama Srianto, dan barang-barang ini warga Mandalika diperkirakan hilang atau jatuh di jalan umum Kota Praia Lombok Tengah. Nah, bagi warga Mandalika yang kebetulan menemukan STNK sepeda motor dengan nomor polisi DR4645TO merek Honda atas nama Srianto, mohon bantuannya untuk bisa dikembalikan ke pemiliknya atas nama Srianto dengan alamat Gadungan RT01 RW03 Silogiri Wonogiri warga, atau bisa menghubungi nomor telepon 081 3398 21 292. Sekali lagi 081 3398 21 292. Bagi warga Mandalika yang mengembalikan, diberikan imbalan jasa sepantasnya. Demikian warga Mandalika, berita kehilangan ini kami sampaikan. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih.

0: Baik warga, masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Dan sebelum kita lanjut temui kita di MBL untuk hari ini warga, kita update kembali warga satu informasi kali ini dari Lombok Tengah kembali warga. Ya, warga Mandalika Desa Wisata Hijau Bile Bante, Kecamatan Pringgerate, Kabupaten Lombok Tengah berhasil meraih juara 1 pada penjaringan desa berprestasi tingkat provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Lombok Tengah, Baik Muniarti di Lombok Tengah kemarin mengatakan Desa Bile Bante ditetapkan sebagai desa terbaik di NTB setelah memperoleh nilai 93,83. Capaian tersebut tertuang dalam keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 100.3.3.1320 tahun 2026 tentang juara lomba desa dan kelurahan tingkat provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026 warga. Prestasi tersebut merupakan hasil kerjasama bersama antara pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, pelaku usaha, kelompok masyarakat, dan seluruh warga Desa Bile Bante. Dia mengatakan keberhasilan ini bukan hanya menjadi kebanggaan masyarakat Desa Bile Bante, tetapi juga kebanggaan seluruh masyarakat Kabupaten Lombok Tengah. Ya, warga Mandalika, ia mengatakan sejumlah indikator menjadi fokus penilaian meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, keunggulan bidang kewilayahan dan kemasyarakatan, pengembangan potensi desa, inovasi desa yang selaras dengan tema, serta rencana tindak lanjut setelah pelaksanaan lomba. Penilaian lapangan telah dilaksanakan pada 2 Juli 2026 dan tim penilai meninjau secara langsung tata kelola pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, inovasi, potensi unggul, serta keterlibatan masyarakat dalam mendukung pembangunan desa. Hasil penilaian menempatkan Desa Bile Bante di posisi pertama dengan nilai 93,83. Sementara itu, Desa Semong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat meraih juara 2 dengan nilai 73,23. Prestasi ini menjadi energi baru untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat pemberdayaan masyarakat, mengembangkan potensi lokal, serta memastikan berbagai inovasi desa tetap berkelanjutan setelah lomba berakhir. Sebagai juara 1 tingkat provinsi NTB, Desa Bile Bante selanjutnya akan mewakili Nusa Tenggara Barat pada penjaringan desa berprestasi di tingkat regional tahun 2026. Penilaian dijadwalkan berlangsung tahun ini dan akan dilakukan oleh tim penilai dari pemerintah pusat. Ya, warga Mandalika, dan informasi ini kami kutip dari antaranews.com. Kami hadirkan di Mandalika Budaya Lombok untuk hari ini.
1: Mandalika Budaya Lombok.

0: Com endah uwahan sahadir nggi. Selamat untuk Desa Bilebanting nggih, mudah-mudahan desa-desa sak lain warga bawon mengikuti keunggulan Desa Bilebanting nggih. Bilebanting bagian daya tau ana warga ye na. Kerak jaga liwat-liwat lagu ye mentelah dikuah. Alhamdulillah, mujur sekek no tahu anu warga desa salain menyusul nggi. Itu kula-kula sak tahu keteh duru pada tempatnya be julukane warga nggi ada sak bersih-bersih ruan gobok gempeng diri mesak warga neh tahu ya. Drakside bebarak lek perbatasan Lombok Tengah kanci Lombok Barat tahun Bilebante nanada. Oh iya siap, terima kasih informasinya nggi. Run Pak Enal Pentol endah ina nada. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dede Gong Antik endah ruwe ni batur lek zaman bahula ni aran Dede Gong Antik ni warga. Alhamdulillah sehat tem batur. Pire wah anu bije pire wah bayi ni ki coba cerita dulu enggi. Bajang Zul lek gerung endah hadir niki. Alhamdulillah rak ruan gerung niki enggi. Sila mau terima temu ya, bare mau tesilit bare warga nggih sebatur sekat-sekat tetangga anu telepon anu warga hotline nggih. Arak sawah tamu Mandalika budaya Lombok.
1: Oke nanti kita nih sebentar.
0: Nih musuh om nih Aruna datang. Boyak boy.
1: Kelen awal pekan, paling kering pertama. Alhamdulillah.
0: Ayo, wahana rezeki. Mulai
1: dengan hari, nereng kakak kayaknya seminggu seminggu.
0: Be, wam lai, masa malah lo maulid doang.
1: Alah maulid kan te arah panjat pinang yang nanti dahin Bali.
0: Oh, enggi.
1: Telu jelo, telu sekali seminggu no, telu telu kali.
0: Mun sida jak pinang julu baru manjat.
1: Nah itu kepanjat lebih itu dibawa.
0: Iya kebalik panjat pinang ini dengan tepinang julu yang pun tepanjat.
1: Iya julu eh. Itu tepanjat julu ampun tepinang. Bawa ini itu.
0: Aneh.
1: Bukan kabar enggak?
0: Alhamdulillah sehat-sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Tetap untuk ketua nih si Aruna. Dek kan ya ketuan paman so lamane menara wah amno telepon no ningka.
1: Pena amete.
0: Ara anu haru-haruan.
1: Kendara aja lagu mundemi sidi kan sini aja. Habengah nama itu aneh.
0: Aneh itu. Aneh mau anu bayin boya atsa nyasar-nyasar ya. Nani ja ndeen mati kedetan dan wah pirek arah satu siu pada nyembihin meli lagu.
1: Ah iya ponaanku sabah.
0: Oh bekuni aneh Haruna.
1: Nggih. Walaupun kana jawab nih horor kayak nende aku jam masih ini.
0: Eh masih nak kue kejuan isi Malena, pekena. Eh lengkap kejuan kak tekangan nih lek mantang lek kejuan.
1: Iya, yang aja ambil ketau.
0: Ini aja cerita dan doang warga.
1: Ini cerita naraan mau maju ke tiara dan ini.
0: Eh, gemes roro.
1: Buka
0: roro doang, apa?
1: Tenggi, lagu mereka.
0: Gi, lagu sambil sol.
1: Tima-tima lagu terbeli nyek mana sihat ya, wane.
0: Siap.
1: Ini naknya kan satu lemari, no. Cepawon.
0: Enggi silak salam, bani.
1: Enggi.
0: Dek kewa, Aminah, dek silak maulid.
1: Enggak, mama sonit maulid di tejaan sapu dan kena munu. Dan ini kakak tercantik, kak warote.
0: Jerihim.
1: Enggi menyebrin, kak.
0: Enggi silak.
1: Kita ini namanya Salrot atau Salu. Terus kita nih Manlena nggi, terus pakan Kaden, terus kapan pojok kadul Kamanisa, terus Sarah Abu Gipen, PBS, Sarah Eko, Mandrapa, Manusita, terus kita apapun Elisa.
0: Selapun datang Dewi Ejuk Studio.
1: Oh, selapun datang.
0: Mm-mm.
1: Oh, gitu hanya jam 6 acara selesai, nih selesai, nih no. Di balen anu ana taun wis di balen pekerjaan kuwi.
0: Oh. Nggih. Siap.
1: Salam hormatan ke klien nggih, salam kangen terus iki, Pak.
0: Nggih.
1: Ayo ndak no. Oh, kaduan hanya kan monitor nggih. Ketua Anita Ayu nih serang kangen doang keluarga Pak Aziz pendah tunggi belum ditambah kan
0: siap
1: gih top lapun gak
0: gih gih gih
1: harap lagun gih
0: saraan
1: gih mandelika gitu
0: nanti sih gih
1: nanti yang so lilin nyemil sampai nangis
0: oke okay. Aneh wantah tak tamu bajang Zul nih.
1: Ayo Kak Zul.
0: Ini gerung.
1: Telang ini itu saudara itu menang penggitan ketengok. Jadi sebelah tetap kena yang menuh. Kemudian sini ada pilih udara. Ini kena masir-sir. Kemudian sini ada pilih udara.
0: Iya kangkat nih Nani nih sila.
1: Ini kita tinggi mbak satu tahun.
0: Siap.
1: Kalau bapak kan cipta Kak Zul. Kerasa sebagai monitor. Ini
0: kita
1: tinggi mbak tetap kejeruar. Pertuan ini kerasa kena sebagai.
0: Oke.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Bajang Zul tamu julu niki. Halo Mandalika Budaya Lombok. Ara pendek suara. Halo Mandalika Budaya Lombok.
2: Napi anu paspor niki.
0: Makin asik ecokne.
3: Lombok.
2: Makin asik ecok.
0: Ecok. Nggih sila gereng-gereng tamu.
2: Nggih, nak napa napi kabar?
0: Alhamdulillah sehat-sehat niki. Tumben tamu Bajang Zul niki Yansol.
2: Iya, telang niki lah.
0: Untung anak kehilangan terdait
2: Bajang. Lah, harus kita 4 tahunan niki.
0: Oh, gama inak gaun.
2: Iya, so niki lagu niki anu bema. Napi aran niki lagu kelir dalam wayang dalam kelir apa judulnya?
0: Wayang dalam kelir.
2: Ah iya wahana.
0: Siap.
2: Nak cahaya nih, miskol nih, salam bahasa niki.
0: Gih, wan sak tamu niki lagu di mantangkat baru.
2: Oke iya kamu. Terus ara anu endah niki saya tersolihin baru niki. Solihin sehat solihin. Tiba tidak nelivan dalek seputaran ini. Nah terus tiba siara Nike
0: hai jam bunda
2: cahaya Nike nggih bunda Siti Hajar Nike nggih Pepu Gipe tapi kabar Pepu Gipe
0: Nike nggih
2: bunda saya selalu Nike
0: nggih siap
2: yo si Pak Selapu-Lapu ini salam kenal si Pak Selapu-Lapu Nike nggih warga-warga Mandalika Lemanputu Timur Batlok Daya Nike nggih
0: siap
2: Pak Pelinggi Mbak Nada mudah saya selalu berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan miss call, miss calling pada baru niki run betutu tenang gih. GB Fauzan enda niki wansa bergabung Muhammad Syarki gih. Hai enda niki Muhammad Syarki berembe kabar niki Syarki. Syarki le bendungan niki. Krisna Dafa dan niki warga nggih halo Mbak Hanangi halo juga nggih reket bareng dan niki warga request lagu base Mei merindu enda hadir niki warga live TikTok nggih Dede Gong Antik ja onen.

0: Belen Jog Malaysia niki warga Erni Ayuningsih. Ya sapa sapa batur penuja ajuru kelayakan dek wajuk penuja ya. Penuja Karang Punti Johor Baru Karang Dalem Brembe cerita nggih. Niki ara ele penuja Army 93 nggih. Assalamualaikum penuja Ader. Waalaikumsalam. Azka Zikrullah Rana niki warga Renri mangkung hadir ara acara betul-betul wartawan niki lek mangkung nggih lagu itu jani wah tau juluan. Dari Wonosobo Jawa Tengah ara cempluk Brisil ara niki warga nggih tampiasi Wonosobo. Lemak juk Wonosobo berarti ara jari batrot niki warga nggih. Inak Roni ternyata aran mai merindu warga le telang Inak Roni mas ya Kelantan Malaysia hadir ARM aran niki warga nggi apa win dah GB Fauzan endah niki masih nggi niken bedengah elek radio ara ruen narik tuan dadi endah hari terek. Kan arak saudara kandung, arak saudara tiri. Mana uni yang nilai Facebook no malik mantan kandung, kanci mantan tere. Arak doang gitu. Sarki le bendungan batur om sekolah layak nih kinggi. Engat teker noon bos. Baret malik sapa anu wargi nge saile TikTok. Kepenuh kecek bedai taran menilai TikTok niki warga ya. Terutama dengan Dede Gongantik kaya bater tua berdaya tua likuran tahun gih Dede Gongantik gih. Barat lanjut lagu sak kedua non wargi sak terrequest baru wayang dalam kelir Bajang Zul lirik gerung wargi gih niki julu iat peliwat sila warga.
1: Aku bengah, aku simo ndara lai teraos lonta guntu teke apa haha nyepleh huni mekono sebenar lontar guntur teker kereng londong atau sarung lontar salainu tebaruan nani si guntur teker o londo o saruno manik dengan saru sarung huni dengan waduh kamu lu erau kamu jadi saru sata paran aran guntu teker no iya lontar marasalai iya wah kan capal lah biarna kadu-kadu lontar guntur tekerno ama ece. Hehehe, gampang. Pertama, bom kadu ibadah. Kedua, membe melayu begawe penampilan ndek na kolor tetep baru solah. Pokoknya apa-apa jam kadu saran lontar guntur teker sarung sak lain daripada lain. Ingetan deh, lontar guntur teker. Coba bimbo de lontar guntur teker. Aha, iya wah.
2: Halo, saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
3: Ini Mila, suaminya belum nih. Kenalin, nama saya Rizna Wandari sebagai Hasna.
4: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
5: Kenalin, saya Larsati Nugroho yang memerankan Elin.
6: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angelin Rishi alias Roro.
7: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
8: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung dok.
7: Latihan buat apa lagi Teh Mila?
8: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
9: Saksikan keseruan terbaru layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
7: Mulai Senin 22 Juni setiap hari pukul 17.45 sore
10: di RCTI OK Channel 28.

0: warga Bajang Zuldang EP lagu mau tutun terus anu MBL ya. Bilu lagu ni langsung warga mau ngagi dua kali nih mau tak pemelai nasi MBG. Sila ayat lanjut bertemu ya tu warga yang kisah muri-muri jak baun tean kondisian waniki lagu mudah-mudahan bau lagu nendang ke Mandalika budaya Lombok.
1: Makin nasi kecek nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka kemben halo mas lalu suaren.
1: Merdeka kaya ngandut.
0: Oh ya ngandut kaya jangan lelah lalu on menyanyi wik ni warga.
1: Nanin nanok
0: ngerana. Nanin sebel lesuk nyanyi dat lesu on ngelelik si Rahul ya.
1: Lesu anu enak wi. Uja jeje tuja.
0: Oh, ampiran jeje tuja.
1: Mumtaan. Ini kan jero anu mah tu Mia.
0: Oh, nain beridap ya. Mumtaan mau pesia wi buka anu anu buka jaje anu man.
1: Apa?
0: Anu nun jaje ha tek anu kena anjak banget kan mau apa ran?
1: Wajik.
0: Tapi naik si rekat no.
1: Wajik.
0: Oh wajik. Kacik telu pesian. Oh, bikunnya ada kelucu lah majak pada cerita ame lema lena onik payu kena mana dah. Enggi silat lanjut. Tanah anjak tumbet bedait dengan warga.
1: Mau selawa sependek.
0: Mau on badai ini kari 10 menit insya Allah.
1: Anu-aneh,
0: merana
1: si cinta.
0: Merana si cinta. Mudah-mudahan arak bedoh yang kelagu.
1: Dawas kirim baru dengan WA.
0: Dah kam kirim dengan WA. Merana doang, ni Nopi.
1: You, Nopi, no.
0: Oh, iya, siap. Den, judul lagu Belu, mana Ica?
1: Salam-salam, Bilmeh. Kita Bajang Zul baru kecil. Hai, rancang ini, gerung, no.
0: Solihin, Bajang Zul yang baru, no.
1: Bajang Zul kecil solihin. Dulu, koni. Terus inan Olia wahulim apa demana? Tipe hari tu, tipe hari terek enak. Ama Bahar.
0: Ama Bahar, nanin.
1: Jadi pendek pentolan nama Bahar dia. Ama Bahar wakil mau si anu hadiah anu.
0: Hitam kesekatan lete bayi tenengkanggu on badan.
1: Iya, tipe oleh dan man bayu nan. Kerpatin, Sri Wayuni, Nandira, terus Ina Belot, Inan Rafa, Nenda, Rahul, terus Minda Isnaini, Bujang Aden, Man, anu, hayaran lupa karena Manda Maya, Pak Jilud Mudin,
0: Mana Aulia Wan Sauli, wi jam 6 ni.
1: Hai
0: Aulia dangkem.
1: Oh, mau boleh ini dia. Ya, emang kayak kalau sebuti sendiri. Nah,
0: gitu.
1: Kepun ikin aja aneh.
0: Oke.
1: En, dende wajah, an dende wadah jajin no. Wak.
0: Wabi enda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai ya, tak budi besti-besti kandung ya. Wah komen cerita non pina jajah tarik batur ili grup foto on. Ya renyah tiu dan alasan non milih ngende tekan si mana Ulia maka-makan bonus sabar anti jajan mu kepenok kancen dan kawan-kawan ya. Aran Azga Zikrullah yang dah niki warga salam juga warga Montong Batu Desa Moncan aneh mitami yang dah lik Moncan ya. Dulu perindu arah niki yang dah warga gede Rashid okay? Arah bunda, arah adi Cakomit arah ni warga Mega Yasmin ya keret turun kena apa red sehat temret mana jari orang Melayu ni lupa nak balik Lombok ya. Assalamualaikum Mbak Hana Rizky Adijaya okay? Abang Faris Alfika.

mengirim sayangi aku. Kali satu ya. Wah, tutup modal badek bater nih seke. Berarti kali sayangi aku nih. Soalnya Menteri Keuangan Wahanu niki warga nggih warisan. Aneh ega bebalu Malaysia milik lagu warga. Salam lek keluarga lek bujak pagar Azumi Terasta kasus janda nggih. Salam kenal Leman Kuripan. Kaltim Tanjung redep minyak minyak Hadian Tanjung redep nggih Lampiasi Kalimantan Timur. Mudah-mudahan pada sehat batur Kalimantan nggih. Dek man tutup perak sasekek. Wah lain Malik lain ngempus warga. Musiban salain Malik. Kapal Virgo niki Malik tenggelam warga nggih. Sekitar 100 lebih niki penumpang dek man teda itu warga. Dirawat 1, 2, 3 dirawat. Masih suara milik masih kode nggih. Ya wet tuaran suara jarian nggih. Terima temui juluk ada sekek warga pria kan harap gue. Terima Mandalika boleh lombok. Ya Allah ngoingan niki. Halo. Angkat marah unin suara pesawat tak gerik suara nani ki warga. Ya ke empetam jebak nggih sa suara.

0: Ara ruan bajang ane bajang oleh ara ruan juragan ceroro tenda niki warga oleh MBG nen ruan niki nggih salam jukbi jemen dah ara aran Zainal aneh milik sa benyanyi jari ane Rita Sugiarto EP ya Zainal ara niki warga assalamualaikum doang basen waalaikumsalam nak untuk jawab ya. Sendek majuk lagu Merana Nopi warga niki juluk yak beliwat masih narak yak milih-milu niki warga sila
1: selalu ngarut tengah bangket bawah gunung
2: zamanane milih teraru det praktis marak misal begawian sak kasap
3: idah angkam seringes bae.
2: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi, sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Senga, ia tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli ele apotik, toko oat, konter pak oles, atau elek dagang ngelining oat pak oles. Lamun narak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top chef.
4: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti talk chair.
5: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
6: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praia, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praia. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
7: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
8: Mandalika, Mandalika Budaya Lombok. Mandalika.

warga, masih tersele Mandalika Budaya Lombok, lagu Jam Solas Niki warga wayet, ya nempes-nempes Rua Niki MBL warung anu warga nggi, nempes MBL baret lanjut tanele pesona Mandalika, sekedar wika Niki nggi, le studio Niki ara bapak-bapak ibu-ibu Niki ele di Snaker Trans Kabupaten Lombok tengah bagian napi baru bahasa Niki nggi transmigrasi nggi. Nah, utamakan keselamatan bekerja niki poin anu onon warga nggih himbauan nggih arak sebinian arak bijejarin sak nganti elek bali ulisan de bre sebinian kace bijejarin jaan ada ibu bapak orang tua yang menanti. Nah,

Mami Farel. Ana tia ogi Farel teketua nam. Mami Farel apa kena? Ara aruan anu endani ama baok. Berbet cerita anu Pak Bruri nah. Masin ke arah nilik Malaysia kaya ni kuah bedait masih ya. Arah-arah nojang ni salam kenal lenggi tampi asi. Ay kena enges dia. Coba kami kesemaan je lu enggi. Alif Al-Azam. Sebatas cerita nen bau guys. Lagu waktu ni kenggi. Berambil uen jeb Mami Farel niki. Ambil anan jeb yang dek mengertah paham ya. Bulu perindu salam dari Lombok Timur. Siap. Pejuang ringgit tampi asih. Bunga mawar merah niki. Krisna dara niki anah. Apa ini Mbak Hana? Anah jawab pagi lu ti warga. Ina nadara nani ya ya. Dari dulu ternyata nani tebedait. Krisna, Anggi, Alif Al-Azam, Wahan Baru Warga. Aulia Dangkem, tia, nem tekena tia, Gi Paris, ya.

nggih menujuk warga yang nempes bayi julu warga nggih jelsa mangkin tapi asyara run bajang Azril endah mangkin emak mau aneh milu Azril nani jawah tutup lebih 5 menit malah nih nggih apapun Reska apapun Rizky endah elek pengadang nggih selapu onik Mbak Hani endah lek nike yak pamit warga ampura menaratur sak salah enggi lanjut bareh elek Mandalika budi lombok pesona Mandalika karya semendak enggi ada mentuh ya pamit dengan nada warga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tabek walar semeton.

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Lima jurnalis hilang saat liput aktivitas Gunung Anak Krakatau, amunisi baru Partai Demokrat, hingga kasus keracunan makan bergizi gratis di Kabupaten Karo. Banyak yang terjadi selama seminggu kebelakang, dan saya, Aida, akan merangkumnya untuk sahabat kompas.com di Morning Brief edisi Senin, 14 September 2026. Berita pertama, sebanyak 5 orang jurnalis dilaporkan hilang kontak di perairan Selat Sunda, Kabupaten Pandeglang, Banten, saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau sejak Senin sore. Mereka berangkat dengan kapal cepat dengan nama Lambung, Arupadatu 1, bersama 3 orang lainnya. Dengan demikian, ada 8 orang yang berada dalam kapal. Kelima jurnalis adalah Bagus Khoirun Nas, jurnalis Antara Biro Banten, Ari Basuki jurnalis Merdeka, Yudis jurnalis iNews, Daus jurnalis Anadolu, dan Donald jurnalis freelance. Sementara 3 lainnya adalah Warta selaku kapten kapal, Surakman sebagai anak buah kapal, dan Herianto sebagai pemandu. Pada hari kelima pencarian, tim SAR sempat menemukan beberapa barang yang diduga terkait dengan rombongan yang hilang, seperti life jacket, helm, dan jerigen. Usaha pencarian juga dikatakan tidak berjalan mulus, terutama akibat kabut tebal di area sekitar. Berita berikutnya, beberapa tokoh yang cukup dikenal masyarakat resmi bergabung dengan Partai Demokrat. Di antara nama-nama tersebut ada artis Aldi Taher, influencer saham sekaligus pendiri Stockwise Andri Hakim, serta influencer muda lain seperti Andrian Wijaya, Seya Kawakami, Daniel Wiguna, hingga Aditya Chandra. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Kaeron mengungkapkan, Demokrat sebagai partai terbuka memberikan karpet biru kepada siapapun, terutama para tokoh dan influencer. Partai pun berterima kasih karena mereka mau bergabung dengan partai yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono tersebut. Keluarga korban keracunan, makan bergizi gratis di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, memilih menempuh jalur hukum setelah menilai belum ada kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas insiden tersebut. Kuasa hukum korban, Aslia Rubianto, mengatakan laporan telah disampaikan ke Polres Tanah Karo pada 31 Agustus 2026 dengan 3 pihak yang dilaporkan, yakni SPPG terkait, Badan Gizi Nasional, dan guru. Selain menempuh jalur pidana, tim kuasa hukum juga menyiapkan gugatan perdata terkait kasus keracunan MBG tersebut. Sebelumnya, sebanyak 353 siswa dari 5 sekolah Kabupaten Karo dilaporkan mengalami gangguan kesehatan setelah menyantap makanan yang dibagikan melalui program MBG. Investigasi awal yang disampaikan BGN menyebut salah satu persoalan terdapat pada penanganan bahan makanan yang tidak sesuai standar. Akibat kasus ini, Kepala Badan Gizi Nasional Sumatera Utara, Agung Kurniawan, dicopot dari jabatannya dan diganti oleh Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Deli Serdang, Yoga Arizanto. Pemerintah menyiapkan rekening perbankan bagi masyarakat yang belum memiliki rekening. Rekening untuk masyarakat berusia minimal 17 tahun itu akan dibuka melalui 2 bank, yaitu BSI dan BRI. Nantinya, masing-masing warga akan memiliki saldo awal Rp50.000 di rekeningnya. Dana untuk saldo sendiri akan diambil dari APBN. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pembukaan rekening tersebut ditujukan untuk mempermudah penyaluran berbagai program pemerintah pada masa mendatang, termasuk bantuan bansos. Saat ini, pemerintah sedang membahas detail program ini dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya, 5 partai politik di DPRD Tapanuli Tengah sempat menggulirkan wacana pemakzulan terhadap Bupati Masinton Pasaribu. Kelima partai tersebut yakni Nasdem, Golkar, Gerindra, PAN, dan PKB. Wacana itu muncul setelah mereka menilai ada sejumlah persoalan dalam pemerintahan Masinton, mulai dari penyerapan APBD yang dinilai rendah, penanganan pasca bencana yang dianggap lamban, hingga dugaan penyelewengan anggaran. Perubahan sikap lalu terjadi pada Partai Gerindra yang menarik pernyataan sikapnya dengan alasan mempertahankan kestabilan pemerintahan. Sementara Bupati Masinton menyatakan tak akan mundur yang juga dibela oleh partainya, PDIP. Pemerintah Aljazair secara mendadak memutus hubungan diplomatiknya dengan Uni Emirat Arab. Aljazair lalu memberi waktu 48 jam kepada Duta Besar UEA untuk meninggalkan negara tersebut. Langkah ini diambil menyusul ketegangan yang berlangsung selama bertahun-tahun. Terakhir, Algiers menuding Abu Dhabi kerap mencampuri urusan nasional dan kawasan tersebut. Presiden Aljazair Abdel Majid Tebboune dalam berbagai kesempatan pidatonya berulang kali menyebut UEA sebagai negara mikro yang berupaya merusak stabilitas beberapa negara di wilayah tersebut. Ia juga mengungkapkan bahwa keputusan untuk memutus hubungan ini sebenarnya sudah terjadi sejak lama, namun kerap ditunda untuk menghindari perpecahan yang semakin dalam di dunia Arab. Berita terakhir, Presiden Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi BRICS di India, didampingi Sekretaris Kabinet Teddy dan sejumlah menteri. Saat menghadiri sesi terbatas bertema Inclusive Global Governance and Strengthening Multilateralism, Presiden menegaskan pentingnya memperkuat ketahanan dan kemandirian nasional agar Indonesia mampu menentukan arah kebijakannya sendiri tanpa bergantung pada tekanan negara lain. Sesuai konteks pertemuan, penguatan tersebut dikatakan juga bisa dilakukan melalui kerjasama antar negara, termasuk melalui BRICS. Dalam kesempatan tersebut, Bank Indonesia juga mendorong penguatan kerja sama ekonomi dan keuangan negara-negara anggota BRICS melalui penggunaan mata uang lokal dalam transaksi serta konektivitas pembayaran lintas negara. Saat dunia bergerak ke arah yang penuh ketidakpastian, pastikan kamu memiliki pandangan ke depan yang jelas dengan mengonsumsi berita-berita terkini yang benar. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
0: Demikian Morning Brief kompas.com Mandalika.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika. Kami tak berbeda.
2: Saatnya sekarang, warga ikuti Pesona Mandalika.

Baiklah warga, masih terus di 88 Pas Mandalika FM, Radio Lombok. Yuk kita lanjut kembali warga untuk siang hari ini. Masih di Mandalika Siang, kita sudah di Pesona Mandalika warga. Nge, sampai jam 12 siang nanti dengan ragam tips pilihan, info terbaru seleb Bollywood. Di sini tempatnya update dari antaranews.com juga siap kembali kami hadirkan untuk warga ya.

Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran

0: membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Plinggim Sami bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo.
2: Krisna.
3: Oi, ada apa nih bro?
2: Tumben main kesini lagi.
3: Pelarian aja nih.
2: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
3: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
2: Emang pada sakit apaan mereka?
3: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal lindu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh banyak deh pokoknya.
2: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
3: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
2: Yah, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
3: Dijamin nih khasiatnya.
2: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
3: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
2: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
3: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
0: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
4: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

Baiklah, masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok, karena masih bersama Anda warga. Siang hari ini, kalau kemarin-kemarin ada mendung-mendungnya ya, alhamdulillah siang ini masih panas. Anginnya juga udah sepoi-sepoi, gak terlalu manja sih. Kalau manja-manja no kan agak enak gitu warga. Ini agak-agak di atasnya sepoi-sepoi ya.

Ya warga, sedangkan hujan yang kita rindukan masih belum warga ya, terutama di daerah-daerah saudara kita ya yang di Kalimantan itu belum ada tanda-tanda juga warga ya. Untuk kebakaran hutan yang terjadi di sana akan segera berakhir, dan petugas juga masih berjibaku warga secara manual ya untuk memadamkan titik-titik api yang kelihatannya ada yang udah padam, tapi karena lahannya lahan gambut ya, apinya masih merenglek bawa warga nggih. Belum selesai musibah Kalimantan, masih nunggu musibah yang lainnya warga nggih. Musim kemarau juga masih panjang, dan yang terjadi di Pati juga warga, mudah-mudahan ini juga bukan berita hoax yang Hana sampaikan ya. Kalau di medsos itu warga bagaimana air laut yang surut jauh banget warga nggi. Mudah-mudahan ini bukan tanda-tanda terjadi tsunami. Nauzubillah, mudah-mudahan enggak ya. Kan enggak ada gempa kalau di situ warga ya. Gunung meletus sendah warga kan. Mudah-mudahan kita tetap dijaga ya. Jangan menjaga alam juga, jangan menyakiti alam. Perilaku kita bagaimana juga kepada alam pun, kalau ada yang kurang ajar sama alam ya, pihak-pihak terkait pun harus segera bertindak warga. Okay? Musim kemarau yang berpengaruh juga susutnya air sungai di Pati warga ya, menyebabkan ribuan ekor ikan sapu-sapu di sana juga terpaksa jadinya warga mati secara perlahan gitu warga ya, dan mereka terdampar di sisi sungai yang kering ya, ribuan ikan sapu-sapu. Kalau kita ikan sapu-sapu istilahnya itu kalau di tempatnya Hana namanya empak kapal warga enggi. Dan kalau nelayan ngancuk yang ada di London sana dapat ikan sapu-sapu atau ikan kapal, empat kapal ini biasanya mereka buang begitu saja ya di tengah jalan raya. Dan kalau sudah musimnya itu bisa menimbulkan bau amis yang luar biasa warga. Di tengah musim kemarau saat ini warga, bagaimana biar kita tetap aman dan nyaman ya? Jadi yang pertama adalah air sebagai prioritas utama. Dan di tengah musim kemarau kita juga diminta untuk hemat-hemat airnya warga nggih. Hemat dari penggunaan air sebagai prioritas utama warga, hemat dari sekarang. Kalau bisa ada bak penampungan airnya ya, pakai ember atau bak untuk air bekas cuci beras atau sayur-sayur ya. Bekas cuci-cuci apa gitu warga untuk nyiram tanaman. Siap, nomor yang ini saya kerjakan dengan baik ya. Eman airnya dibuang, saya pakai untuk nyiram-nyiram di kalau ada tanaman saya ya. Hemat dari sekarang, bisa tampur air hujan kalau masih ada. Kalau ada air ledengnya masih ngalir ya tampung itu ya. Pakai ember atau bak untuk bekas cuci beras ditampung ya untuk nyiram-nyiram ya. Kalau punya jerigen atau drum bersih, isi air minum minimal untuk 3-7 hari ya. Udah juga nih. Biasanya kalau saya ini pakai panci-panci ya. Airnya dimatikan alias pakai air mate ya. Kedung sak luwe apa namanya? Kayu bakar saya ya. Bisa untuk minum minimal 3-7 hari atau seminggu ya. Cek sumur atau bor, kalau pakai sumur kurangi pemakaian berlebih biar tidak cepat kering. Kakawi bowun ya. Jaga kesehatan dan badan di musim kemarau saat ini warga. Jadi usahakan minum terus walau tidak haus, target 2-3 liter sehari, bawa botol kemana-mana boleh ya. Hindari dehidrasi dan heat stroke warga dengan memakai baju yang aman ya saat keluar rumah. Atau pada saat keluar di jam-jam yang memang untuk keluar rumah lah gitu warga ya. Dan sak bersengat-sengat lagu denara apa itu sak manje-manje lalu ya. Mau galing, mau jam 2, mau toneng jelu juga mae. Apalagi itu adalah jam krusial jemput anak sekolah. Insya Allah ya. Kemudian makanan berair perbanyak warga, seperti buah semangka, timun, melon ya.
kurangi makanan-makanan asin dan gorengan. Adem sandik becat napiarna melet ngenem alias haus ya. Karena musim kemarau disertai juga dengan jerebu banyak ya, usahakan pakai masker kalau naik motor atau beraktivitas di luar rumah ya. Termasuk juga kalau musim kemarau waspada kebakaran ya, tidak bakar sampah sembarangan, rumput kering gampang terbakar ya. Kemudian PLN juga kadang punya beban yang tinggi kalau musim kemarau warga nggih. Karena kipas nyala terus ya. Cabutlah alat elektronik yang tidak dipakai untuk beraman ria dan berhemat ya. Kemudian yang terakhir yang paling penting juga adalah dompet dan persiapan ya. Harga sayur dan air galon biasanya naik pas puncak kemarau, dan beli secukupnya dan sisihkan dana untuk jaga-jaga sesaat kondisi darurat ya. Nah, yang paling terasa di NTB biasanya adalah masalah air plus panas musim kemarau ya. Nah, kalau di tempat warga di musim kemarau ini kendalanya yang paling besar apa nih kira-kira ya? Kendala air bersih kah? Panas atau mungkin bangket-bangket banyak yang kering kerontang ya, tidak ditanami. Bisa jadi permasalahannya beda-beda ya Mbak Isna ini ya. Kalau di sana mah musim antap ijo kayaknya ya. Kalau enggak antap ijo bisa kedelai atau komoditi yang lainnya. Lauan malik arah endah talat kelende ya. Arah endah sak talat mako dan lain sebagainya. Nah, itu beberapa trik warga menghadapi musim kemarau yang prediksi BMKG si warga ya, bisa sampai Januari. Walau-walam nanti Allah yang punya kuasa ya warga ya. Hujan Lombok, hujan anu warga nggih insyaallah. Semoga bermanfaat warga informasi yang kami hadirkan di Pesona Mandalika untuk siang hari ini. Enggak terasa mau 45 menit aja nih dari jam 11 siang hari ini ya, enggak terasa. Yang ini dulu film Ayang Beb-nya Hana. Mantan Tere mun Syahrukh ja warga. Karena mantan yang tak dianggap kan. Ya dan mantan Tere. Yang ini dari soundtrack film Dunki warga, salah satu film suksesnya Syahrukh.

dari soundtrack film Dunki, masih di Pesona Mandalika untuk siang hari ini warga. Kita update kembali informasi dari antaranews.com. Ya, warga Mandalika, informasinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lombok Tengah menyatakan status tanggap darurat penanganan bencana kebakaran rumah kampung adat Sade di Desa Rembitan, Kecamatan Pujut warga diperpanjang untuk mendukung proses pemulihan pasca kebakaran warga. Tanggap darurat awalnya telah selesai pada 5 September, namun dari hasil koordinasi perpanjangan warga sampai tanggal 19 September 2026 mendatang. Keterangan ini warga masih disampaikan oleh Kepala BPBD Lombok Tengah Ridwan Ma'ruf di Lombok Tengah kemarin.

Ya, warga Mandalika, Ridwan Ma'ruf mengatakan perpanjangan masa tanggap darurat penanganan bencana kebakaran ini untuk mendukung proses rekonstruksi yang telah dimulai, sedangkan untuk bantuan logistik yang telah dikumpulkan telah diserahkan kepada pemerintah desa atau kelompok masyarakat Sade.

Ya, warga Mandalika yang mengatakan untuk sementara warga kampung adat Sade masih mengungsi di rumah khusus yang telah dibangun pemerintah yang di lokasi selatan kantor desa Rembitan sebanyak 40 unit. Selain itu, warga tinggal di rumah keluarga dan pemerintah daerah juga menyiapkan tempat pengungsian di lokasi hotel SMK Pujut. Warga yang mengatakan proses rekonstruksi telah mulai dilakukan, di mana untuk tahap pertama mulai dibangun adalah masjid dan museum. Hal itu dilakukan untuk mendukung pemulihan warga kampung adat Sade dan kunjungan wisatawan. Sebelumnya, Ketua Koordinator Rekonstruksi Kampung Adat Sade, Lalu Muhammad Fauzal, mengatakan sejumlah fasilitas yang direncanakan untuk segera dibangun meliputi masjid, museum, sekenem, serta toilet warga. Selain pembangunan fasilitas, pemerintah menyiapkan relokasi sementara warga untuk mendukung proses rekonstruksi rumah di kawasan Sade. Sejumlah 40 unit rumah yang dibangun pada 2018 di samping kantor desa telah disiapkan meski kelayakannya masih akan dipastikan terlebih dahulu. Terkait kebutuhan anggaran, Fauzal mengatakan angka 30 miliar rupiah yang sebelumnya disampaikan Menteri Kebudayaan berawal dari perhitungan kerugian akibat kebakaran di kawasan kampung adat Sade. Dan pemerintah saat ini masih mematangkan kebutuhan pembangunan yang akan dibiayai melalui anggaran tersebut. Ya warga, itu dia informasinya untuk siang hari ini. Kami kutip dari antaranews.com di Pesona Mandalika untuk hari ini warga. 88 FM Mandalika, Radio Lombok.

Yang ini adalah salah satu film ya bersama Anil Kapoor, ada Aishwarya Rae ya, masa bajangnya ya lo cantik banget Aishwarya Rae di film ini. Namanya juga Miss World Hanasari yang cantik di dunia ya. Bukan tingkat RT atau tingkat kelurahan, bukan ya, enggak tingkat kabupaten juga. Tapi tingkat dunia ya.

Okay, ntar dulu nih tak temuin. Apa kabar dulu nih? Mungkin masih di lokasi proyeknya ya buat Bang Sarol ya. Di Pantai Tumpak kalau nggak salah ya. Di laut sana lagi bangun villa dia. Oke. Okay. Ada yang minta lagu Ngiring Simpang, Warga Lagu Liwat MBL ya. Yeah. Zainal yang tadi ya. Lemak Ja Arwan tak mesen gi. Ada Hafian Maulana juga namanya tadi. Ya. Anu telang Ja Inak Lintang ya. Mudah-mudahan sehat Inak Lintang ya, alias Bu Kadusan. Karena sudah di penghujung waktu Pesona Mandalika warga nggih. Ya langsung nempes kayaknya nih warga nggih, ditutup sama lagu soundtrack filmen yang ini. Hana berucap tumhe thank you ya yang sudah bersama Hana hari ini. Muji maafkan DJ juga kalau ada salah kata. Hana pamit nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pirmile or namaste.

0: sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Ya, warga Mandalika, Desa Wisata Hijau Bile Bante, Kecamatan Pringgerate, Kabupaten Lombok Tengah, berhasil meraih juara satu pada penjaringan desa berprestasi tingkat provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Lombok Tengah, Baik Muniarti di Lombok Tengah kemarin mengatakan, Desa Bile Bante ditetapkan sebagai desa terbaik di NTB setelah memperoleh nilai 93,83. Capaian tersebut tertuang dalam keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 100.3.3.1320 tahun 2026 tentang juara lomba desa dan kelurahan tingkat provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026 warga. Prestasi tersebut merupakan hasil kerjasama bersama antara pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, pelaku usaha, kelompok masyarakat dan seluruh warga Desa Bile Bante. Dia mengatakan keberhasilan ini bukan hanya menjadi kebanggaan masyarakat Desa Bile Bante, tetapi juga kebanggaan seluruh masyarakat Kabupaten Lombok Tengah. Ia mengatakan sejumlah indikator menjadi fokus penilaian meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, keunggulan bidang kewilayahan dan kemasyarakatan, pengembangan potensi desa, inovasi desa yang selaras dengan tema, serta rencana tindak lanjut setelah pelaksanaan lomba. Penilaian lapangan telah dilaksanakan pada 2 Juli 2026 dan tim penilai meninjau secara langsung tata kelola pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, inovasi, potensi unggulan, serta keterlibatan masyarakat dalam mendukung pembangunan desa. Hasil penilaian menempatkan Desa Bile Bante di posisi pertama dengan nilai 93,83. Sementara itu, Desa Semong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, meraih juara dua dengan nilai 73,23. Prestasi ini menjadi energi baru untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat pemberdayaan masyarakat, mengembangkan potensi lokal, serta memastikan berbagai inovasi desa tetap berkelanjutan setelah lomba berakhir. Sebagai juara satu tingkat provinsi NTB, Desa Bile Bante selanjutnya akan mewakili Nusa Tenggara Barat pada penjaringan desa berprestasi di tingkat regional tahun 2026. Penilaian dijadwalkan berlangsung tahun ini dan akan dilakukan oleh tim penilai dari pemerintah pusat.
0: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio.

dalam sebuah bukunya, Profesor Dr. Hamka menulis, "Sayang dan benci janganlah dijadikan ukuran, sebab rasa sayang menutupi mata melihat cacat dan keburukan, sehingga yang tampak hanya bagusnya saja. Rasa benci menutupi mata dari melihat segala kebaikan, yang tampak hanya cacat dan buruknya saja. Sebab itu, perasaan janganlah mengalahkan akal." Tepat sekali apa yang dikatakan oleh Buya Hamka. Karena itu, Allah berfirman, "Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Kalau begitu, menempatkan keadilan di atas kecintaan dan kebencian merupakan

0: dari bahan kualitas teratas. Sarung Atlas, super warnanya. Ciptakan perpaduan warna yang tepat serta tahan lama. Super tenunannya, dengan kerapatan sempurna berkelas dunia. Super nyamannya, tekstur sarung yang halus memberikan kenyamanan ekstra untuk segala aktivitas. Sarung Atlas kini sudah menjadi inspirasi dan dipasarkan ke seluruh Indonesia dan negara-negara di Asia, Timur Tengah, hingga Afrika. Sarung Atlas dapat diperoleh melalui sarungindonesia.co.id dan Sarung Atlas Official Store di semua marketplace di Indonesia. Atlas, Inspiring the World by BHS Tax.
1: Sinetron terbaru RCTI menghadirkan kisah romansa remaja yang siap bikin deg-degan. Kemistri antara Elsa Japasa.
2: Nama gue Luna. Kebahagiaanku datang dari ayahku dan dunia racing. Dan hari ini ulang tahun gue yang ke-17.
3: Kayaknya malam ini waktu yang tepat deh buat ngomong sama Luna. Kalau dia itu anak adopsi.
4: Papa meninggal gara-gara mama. Kalau mama gak ngomel-ngomel di mobil, pasti papa masih hidup. Aku benci sama mama.
1: Ari Irham.
5: Siapa dia? Kenapa gue bisa kalah?
6: Om itu mobilnya om, yang nabrak papa om.

0: Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga dari PT Karya Paoles Stock Chair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stock Chair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stock Chair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.
1: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
2: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
1: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
2: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
1: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
3: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
0: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
3: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Best songs, most music. Inilah Radio Mandalika.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini, Mami, Sanad, Biji warga Lombok Tengah, yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakinan niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi yang tersimpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusan unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan dicapil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas dicapil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bro.
2: Eh, kamu John, habis dari mana ini?
1: Biasa, Bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
2: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, enggak bosen, John?
1: Iya, Bro. Padahal sudah sering banget diobatin.
2: Cobain deh obat tetes mata Prima Netra.
1: Apaan tuh, Bro? Bahaya kagak?
2: Enggak lah. Obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
3: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun sinja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotik atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
5: Bursa, musik kita.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM. It's not just music, it's magic. The best music for radio.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Yah, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chair.
4: Bursa musik kita.

Smile Baby Shop, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio. Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu. Diperankan oleh Marsha Arwah.
1: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
2: Kamu pembunuh.
0: Setelah kehilangan bayinya, Arumi juga harus menghadapi pengkhianatan dan fitnah yang menghancurkan hidupnya. Mampukah Arumi bangkit dan mengungkap semua kebenaran? Akankah Elio membuka hatinya? Atau terus menyalahkan Arumi atas kematian istrinya? Dan kapan kejahatan Randy dan Laura akan terbongkar? Semua rahasia perlahan akan terungkap. Jangan lewatkan layar drama Indonesia Terlanjur Mencintaimu. Setiap hari pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, hanya di RCTI Channel 28. Bursa, musik kita.

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Bursa Musik Kita.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Bursa musik kita.

Warga masih terus di 88 Pas Mandalika FM, Radio Lombok, masih di bursa musik kita Mandalika untuk siang hari ini warga ya. Dan kembali kita update warga informasi lainnya dari antaranews.com warga untuk hari ini menemani rehat siang Anda.

Ya, warga Mandalika informasinya kali ini dari Jakarta. Warga Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyita barang bukti elektronik seusai menggeledah rumah kontraktor Adi Sumarta di Kota Bengkulu pada Minggu malam. Penggeledahan tersebut terkait penyidikan dugaan suap proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dan wilayah lain di Provinsi Bengkulu. Warga Budi Warga, yakni juru bicara KPK Budi Prasetyo Warga, mengatakan KPK akan mengekstraksi dan menganalisis barang bukti yang disita dari rumah kontraktor proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu tersebut. Warga, kasus tersebut bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT dan KPK kemudian menetapkan 5 orang sebagai tersangka pada 11 Maret 2026. Salah satu tersangka dalam perkara dugaan suap proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Rejang Lebong tersebut adalah Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Tobari. KPK kemudian mengumumkan pengembangan penyidikan perkara tersebut pada 20 Juli 2026, namun KPK belum menetapkan tersangka dalam pengembangan perkara tersebut. Pada 26 Juli 2026, KPK mengungkapkan telah menggeledah sejumlah lokasi di Kota Bengkulu, antara lain kantor dan rumah pihak swasta yang bergerak di bidang alat kesehatan dan pengelolaan limbah, hingga rumah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu, Noprisman. Dari penggeledahan itu, KPK menyita uang tunai 4 miliar rupiah yang ditemukan di rumah Noprisman. Penggeledahan itu berkaitan dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan

Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com siang hari ini di Bursa Musik kita Mandalika. Best songs, most music. Inilah Radio Mandalika.

0: sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Ya, warga Mandalika.

0: mendukung pembangunan desa. Hasil penilaian menempatkan Desa Bilebante di posisi pertama dengan nilai 93,83. Sementara itu, Desa Semong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat meraih juara 2 dengan nilai 73,23. Prestasi ini menjadi energi baru untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat pemberdayaan masyarakat, mengembangkan potensi lokal, serta memastikan berbagai inovasi desa tetap berkelanjutan setelah lomba berakhir. Sebagai juara 1 tingkat Provinsi NTB, Desa Bilebante selanjutnya akan mewakili Nusa Tenggara Barat pada penjaringan desa berprestasi di tingkat regional tahun 2026. Penilaian dijadwalkan berlangsung tahun ini dan akan dilakukan oleh tim penilai dari pemerintah pusat.
1: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok. Delapan delapan

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Somat, ada apa Mat?
0: Waduh, maaf nih Pak Haji.
1: Emang kenapa?
0: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih Pak Haji.
1: Wah, harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
2: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: panggel panggel ngeri ida pekane pak ni ya.
1: Ah, mula mak kenyi milem torah beuni. Mai haruan mai.
0: Angka aneh bai. Lah si Maida penani japa anget mau lontah Baida apa napa jadi si Mora hak baru ni ke pak
1: minyak oles bokasi.
0: Oh semain sawah solah ida pak nani ja an mai lele peneda mau kau nani ja ni pak. Mula jati warga minyak oles bokasi niki paut cie pada sadangan beli bali sengan sak luwik ganti manfaat dan marantan bau jari minyak urut nikem sak panggel panggel meringankan bisul atau sak girang bodun genit genit on stekako isi berangkak atau serangga bau tercampur endah ele ai sit mandi untuk menghilangkan bau tidak sedap kiri awak silanggi sak kayun sadang minyak oles bokasi le bali atau produk-produk ramuan pak oles bau tetumbas le selapu apa potik searah elek Pulau Lombok Dait Bime elek pasar-pasar modern Marantan Alfamart atau Indomart araan masih tipe pelunggung sami searah elek Mataram dan sekitarnya bahun masih jub kantor cabang lek jalan Brawijaya atau lek Julun Pura Miru Karang Kecicang atau WA lek nomor 0246720070 Dait tidak lupa bahun masih tetumbas niki lek studio radio Mandalika FM lantai 2 gedung pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya telepon SMS atau WA anggi 0 baluk sekek 75 707.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Bursa Dedeng Goyang.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli jam 8:30 malam, hanya di RCTI Channel 28.
5: Bursa Dedeng Goyang.

0: Aku bengah. Aku simo ndara lai teraos lonta guntu teke apa nyepreh hunim bekono sebenar lontar guntur teker kereng londong atau sarung lontar salai no tebaruan ane si guntur teker o londo o saruno manik nge saru sarung unin dengan waduh kamu lu erau kamu jadi saru sata paran aran guntur teker no iya lontar marasalai ya wah kan capalah biarna kadu-kadu lontar guntur teker no amece gampang. Pertama, bom kadu ibadah. Kedua, membe melayu begawe penampilan ndek na kolor tetap baru solah. Pokok apa-apa jam kadu saran lontar guntur teker sarung sak lain daripada lain. Ingatan deh, lontar guntur teker. Coba bimbo. Ede lontar guntur teker. Aha, iya wah, iya wah.
1: Best songs, most music. Inilah Radio Mandalika.

0: Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.
1: Bursa Dedeng Goyang.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
1: Iya kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu. 8, 8, 8, 8, 8.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Bursa Dedeng Goyang.

0: zamanane milih teu aru det praktis. Marak misal begawean sakasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aruh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampat ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Sehingga, ia tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli ele apotik, toko oat, konter pak oles, atau elek dagang ngelining oat pak oles. Lamun arak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top check.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
4: Ayo beriklan di radio.

0: bersama Inul Daratista dengan masa lalu. Setiap orang pasti punya masa lalu, warga Mandalika ya. Tapi kan tetap harus meratap ke masa depan. Baik, bersama 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok, lanjut Mandalika Sore, Cindang Goyang Mandalika warga. Untuk edisi hari ini Senin 14 September 2026. Selamat sore buat semuanya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yuk lanjut dangdut dan Bollywoodnya warga, yang pengen request silakan saja bisa langsung SMS atau WhatsApp di 081 757 0760.

Dalam sebuah bukunya, Profesor Dr. Hamka menulis, "Sayang dan benci janganlah dijadikan ukuran, sebab rasa sayang menutupi mata melihat cacat dan keburukan, sehingga yang tampak hanya bagusnya saja. Rasa benci menutupi mata dari melihat segala kebaikan, yang tampak hanya cacat dan buruknya saja. Sebab itu, perasaan janganlah mengalahkan akal." Tepat sekali apa yang dikatakan oleh Buya Hamka. Karena itu, Allah berfirman, "Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Kalau begitu, menempatkan keadilan di atas kecintaan dan kebencian merupakan

0: Halo, saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat ya.
1: Ini Mila, tanya belum nih. Kenalin, nama saya Rizma Andari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsati Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Amin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari pukul 17.45 sore
3: di RCTI Oke, channel 28.
6: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
7: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT5 RW6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
6: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
8: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
9: Pengumuman.
10: Delapan pas Mandalika FM Radio Lombok, warga Mandalika, satu buah panggilan dari Pengadilan Agama Praya kami sampaikan pada hari ini Senin 14 September 2026, telah memanggil Rusman Zainuddin bin Tajuddin alias Tajuddin, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTA, semula bertempat tinggal di Dusun Buri, Desa Kopang Rembige, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, dan selanjutnya disebut sebagai tergugat dalam perkara tertentu antara Haryanti binti Jalaluddin alias Haji Jalaluddin sebagai penggugat melawan Rusman Zainuddin bin Tajuddin alias Tajuddin sebagai tergugat, supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2026 pukul 9.00 WITA, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Praya Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praya. Demikian panggilan ini kami sampaikan atas perhatian warga, diucapkan terima kasih dan jurusita pengganti Pengadilan Agama Praya Kenaan.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Bursa Dedeng Goyang.

0: sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Ya, warga Mandalika, Desa Wisata Hijau Bile Bante, Kecamatan Pringgerat, Kabupaten Lombok Tengah, berhasil meraih juara satu pada penjaringan desa berprestasi tingkat provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Lombok Tengah, Baik Muniarti di Lombok Tengah kemarin mengatakan, Desa Bile Bante ditetapkan sebagai desa terbaik di NTB setelah memperoleh nilai 93,83. Capaian tersebut tertuang dalam keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 100.3.3.1320 tahun 2026 tentang juara lomba desa dan kelurahan tingkat provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026 warga. Prestasi tersebut merupakan hasil kerjasama bersama antara pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, pelaku usaha, kelompok masyarakat, dan seluruh warga Desa Bile Bante. Dia mengatakan keberhasilan ini bukan hanya menjadi kebanggaan masyarakat Desa Bile Bante, tetapi juga kebanggaan seluruh masyarakat Kabupaten Lombok Tengah. Ia mengatakan sejumlah indikator menjadi fokus penilaian meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, keunggulan bidang kewilayahan dan kemasyarakatan, pengembangan potensi desa, inovasi desa yang selaras dengan tema, serta rencana tindak lanjut setelah pelaksanaan lomba. Penilaian lapangan telah dilaksanakan pada 2 Juli 2026 dan tim penilai meninjau secara langsung tata kelola pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, inovasi, potensi unggulan, serta keterlibatan masyarakat dalam mendukung pembangunan desa. Hasil penilaian menempatkan Desa Bile Bante di posisi pertama dengan nilai 93,83. Sementara itu, Desa Semong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat meraih juara 2 dengan nilai 73,23. Prestasi ini menjadi energi baru untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat pemberdayaan masyarakat, mengembangkan potensi lokal, serta memastikan berbagai inovasi desa tetap berkelanjutan setelah lomba berakhir. Sebagai juara satu tingkat provinsi NTB, Desa Bile Bante selanjutnya akan mewakili Nusa Tenggara Barat pada penjaringan desa berprestasi di tingkat regional tahun 2026. Penilaian dijadwalkan berlangsung tahun ini dan akan dilakukan oleh tim penilai dari pemerintah pusat.
0: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika.

0: Selamat pas Mandalika FM Radio Lombok. Selamat sore warga Mandalika.
1: Selamat sore.
0: Lanjut Mandalika sore warga. Kali ini Aurel hadir di zona kalau muda Mandalika. Hadir dengan lagu-lagu pop Indonesia tuntas sampai jam 6 sore nanti.

0: Andy.
1: Nah, piara tua, aneh tebebadean. Apa hubungan rock, rogok, dan ngerok?
2: Nah, dia ketau ya tua. Saya ketau punya yang demen kita rock mine, dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
2: Rocky? Apa nama madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok tamalang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah. Deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko wat sak rapet. Madu Rocky, madune tipe pringgis sak ngerokok.
3: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

0: kampung pandan.
1: Baikkan satu ini duetnya Saikoji bersama Guntur Simbolon dengan lagunya Jalan Panjang ya. Lagu yang mengingatkan kita kalau dalam hidup ini perjalanan menuju cita-cita memang gak mudah gitu ya. Ada tantangan, ada kegagalan, ada cibiran. Bahkan ada saat-saat ketika kita merasa lelah dan ingin berhenti ya. Tapi selama kita masih punya tekad dan kemauan warga ya untuk terus melangkah, jadi selalu ada harapan untuk sampai ke tujuan ya. Karena kesuksesan itu bukan tentang siapa yang paling cepat ya, tetapi siapa yang mampu bertahan dan terus berusaha. Jadi buat warga Mandalika yang saat ini sedang memperjuangkan sesuatu, jangan mudah menyerah, nikmati prosesnya, perbaiki langkah ketika salah, dan tetap percaya kalau setiap perjuangan itu akan membawa kita semakin dekat dengan impian ya. Baik warga, tetap semangat bersama 88.4 Mandalika FM Radio Lombok. Yang ingin semangatnya on and on terus yuk bisa gabung bersama Aurel di Zona Kolom Muda sambil request lagu favoritnya di 081 757 07 684. Kata kunci jangan lupa Mandalika FM Radio Lombok. Halo Zona Kolom Muda.
2: Halo.
1: Iya, halo Zona Kolom Muda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya.
1: Hai. Hujan lagi di sana kah?
2: Tadi malam hujan di sini.
1: Oh, tadi malam. Rajin ya mangkung hujan.
2: Alhamdulillah sampai lapik tanah.
1: Oke, baik. Arak ruang terus betal letak.
2: Semua orang. Sila.
1: Oh, oke. TV
2: menjadi terkenyang.
1: Lagunya siapa nih?
2: Lagu Apa Itu Cinta.
1: Apa Itu Cinta dari mainnya siapa?
2: Dari siapa itu? Dari anak-anak Ipang.
1: Oh, enggak bisa. Enggak masuk di zona kalau muda soalnya.
2: Ya, Malik.
1: Yang lain.
2: Apa itu arti cinta?
1: Apa arti cinta? Meli. Oke, nanti ditunggu.
2: Oke. Salah-salah sedikit ada.
1: Oh, boleh. Ya.

kabar siapa berarti. Mami Rian, Mami Anto, Mami Aris, Mami Indra, Mami Son, Mami Azaril, Mami Soni, Mami Soyuti, Rambi. Kepada Pak Subah Tepurudin. Kepada Mami Majid.

0: Oke, lanjut lagi dong untuk jalur telepon Mandalika. Halo, Zona Kolom Muda.
1: Mandalika FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Wali sedang off ya, sedang manggung dia.
1: Oh, Rel.
0: Ya.
1: Tolong dihapus nomor yang dulu tuh ya, diganti dengan yang ini.
0: Saya masih empat nomor, menuenda.
1: Sudah aja, Rel. Iya, supaya gampang dikenal tuh, Rel.
0: Kalau di jalur telepon itu jarang kita simpan nomor ya, kalau WhatsApp baru kita simpan.
1: Oh iya dah. Lagunya biar Mbak Aurel aja yang pilihkan ya.
0: Oke, baik.
1: Saya bingung nih, itu aja saya minta.
0: Oke.
1: Betul Aurel, tolong yang ini yang disimpan dulu. Yang dulu itu dihapus. Salam-salam dulu yang merah itu siapa Aurel?
0: Ada siapa tadi ya, Pak Ajri dari Mangkung.
1: Oh ya, salam kenal dari Pak Azril Brian ya, Pak Jadi yang ada di Mangkung. Ada si Jayang Rane juga enggak mau ketinggalan untuk di calling. Ada Ina Lintang, Ina Sabri, ada Ina Tanggor, Pak Putangga Gepercek juga enggak ketinggalan. Mami Rian, Mami Anto, Ina Nuri, gimana kabar Tang? Terus siapa lagi? Ina Lintang, udah buat semuanya Darel.
0: Oke, baik.
1: Oke, Bon Borel, saya ucapkan baju terima kasih. Saya tunggu lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Seril yang ada di Ibrahim di Zona Kolom Muda Mandalika. Baik, selamat sore untuk Pak Sahari yang ada di Kalimantan Timur. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sahari hadir kembali dari Kalimantan Timur. Salam buat semua keluargaku yang ada di Tempos, Banyu Urip, Bantir. Moga semua sehat walafiat, amin. Halo, Zona Kolom Muda. Halo, Zona Kolom Muda. Ya, kalau nggak ada suaranya kita bakal off ya. Oke, baiklah. Ini sedang mencoba-coba ini. Mana suaranya? Mana suaranya? Gitu, kan? Ya, wes, baik. Ya, terima kasih sudah mencoba untuk jalur telepon Mandalika ya. Buat yang sudah mencoba di jalur teleponnya, boleh di WhatsApp telepon juga warga. Yang kalau misalnya itu loh. Cuma kuota aja yang ada, enggak ada pulsa, bisa melalui WhatsApp telepon ya. Baiklah, kita ke duetnya Ari Lasso bersama Melly dengan Apa Artinya Cinta.

0: Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Plinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: 88 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota. 88

bersama Dewa 19 dengan separuh napas warga ya di Mandalika sore, dan informasi kami hadirkan warga di yang kami kutip dari antaranews.com. Kemenhaj buka hotline pengaduan haji dan umroh. Kementerian Haji dan Umroh membuka hotline atau saluran layanan khusus pengaduan terkait penyelenggaraan ibadah haji dan umroh sebagai bagian dari upaya melindungi calon jemaah dan memastikan penyelenggaraan ibadah berjalan bersih. Hari ini pihaknya meneguhkan komitmen untuk membongkar semua praktek-praktek mafia haji dan umroh dan memberikan ruang yang sangat luas kepada publik untuk melakukan pengaduan supaya datanya datang dari publik. Menurut Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar di Anzar Simanjuntak di Jakarta pada Senin, Dhanil mengatakan dalam penyelenggaraan haji dan umroh perputaran uang bisa mencapai 120 triliun rupiah. Angka yang besar tersebut membuat Kemenhaj berupaya agar penyelenggaraan haji dan umroh bersih dari praktik-praktik yang merugikan jamaah. Kemenhaj berkomitmen membongkar praktik-praktik mafia haji dan umroh sekaligus memberikan ruang yang luas kepada publik untuk menyampaikan pengaduan. Dhanil menjelaskan masyarakat dapat menghubungi layanan aduan ke nomor 0811-888-5888. Di samping itu, di sejumlah bandara keberangkatan jamaah juga tersedia lokasi layanan dan pengaduan khusus seperti di Bandara Soekarno-Hatta Banten, Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, dan Bandara Juanda Surabaya. Masyarakat juga bisa mengadu dengan mendatangi kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh yang ada di wilayahnya. Menurutnya, sejak hotline tersebut diumumkan, sudah terdapat 13 ribuan pengaduan yang masuk dan sebagian di antaranya telah ditangani dan diverifikasi. Rata-rata laporan yang masuk terkait dengan penyelenggaraan ibadah umroh. Ia mengatakan laporan dari masyarakat tersebut menjadi salah satu langkah Kemenhaj untuk membersihkan penyelenggaraan haji dan umroh dari praktik-praktik manipulasi dan curang. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari antaranya.

Halo Elektrizen, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selaparang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mami Sana Biji warga Lombok Tengah yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puwikan bahwa semakinan niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi serta simpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat datang.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

0: simpan kisah luar biasa di balik sebuah mahakarya. Ukiran inspirasi dalam goresan tangan sang maestro, dipadu teknik desain modern. Simfoni benang kaya warna menghiasi kemewahan sarung BHS. Tempaan keterampilan ahli tenun membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni. BHS, puncak pencapaian karya. Mahakarya Seni Tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.
1: Selamatkan generasi muda kita.

0: ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.

0: Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga dari PT Karya Paoles Stock Share. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stock Share saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stock Share di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.
1: Selamat

di Mandalika sore, pembawa kita di sesi 2 untuk zona kolom muda Mandalika warga. Terima kasih yang masih setia bersama 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Yang baru gabung, selamat bergabung di sini. Sisa kurang lebih 1 jam kebersamaan kita warga untuk zona kolom muda Mandalika. Jadi masih bisa untuk request lagu-lagu pop Indonesia di 081 757 07 684 ya. Baik warga Mandalika, informasi kita juga masih akan hadirkan ke tengah ruang dengar Anda. Jadi jangan geser ya, 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok.

Warga Mandalika, kembali kami hadirkan informasi yang kami kutip dari antaranews.com. Mendagri pelajari usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan kementeriannya akan mempelajari usulan perkumpulan kepala desa akhir masa jabatan atau AMJ ihwal perpanjangan masa jabatan kepala desa. Terpisah, Ketua Komisi 2 DPR Muhammad Rifki Nizami Karsayuda mengatakan pihaknya akan mencermati usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa yang sebelumnya disampaikan kepada pimpinan parlemen. Rifki dalam keterangan kepada wartawan pada Senin menjelaskan usulan tersebut dicermati bersamaan dengan penataan sistem pemilihan kepala desa atau pilkades menuju pemilihan langsung dan serentak secara nasional. Komisi 2 DPR yang membidangi urusan pemerintahan daerah akan mencermati aspirasi tersebut bukan hanya dalam konteks sempit perpanjangan masa jabatan, tetapi juga penataan kelembagaan pemerintahan desa, termasuk penataan pilkades secara langsung dan serentak yang mungkin sudah mulai bisa pihaknya bicarakan saat ini. Sebelumnya, pimpinan DPR menyerap penyampaian aspirasi dari perkumpulan kepala desa MJ soal perpanjangan masa jabatan menyusul jabatan kepala desa akan berakhir pada 2027. Dalam audiensi di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu, Ketua Umum Kepala Desa AMJ Jarom Muhadi mengatakan perpanjangan masa jabatan kepala desa akan mengurangi biaya pilkades sesuai dengan semangat efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah saat ini. Perkumpulan itu juga meminta agar para kades pertahanan saat ini diperpanjang masa jabatannya tanpa perlu pelaksanaan pilkades dalam periode tertentu dengan batas-batas waktu yang ditentukan secara jelas dan tetap berdasarkan mekanisme hukum. Dengan keberlanjutan tersebut, para kepala desa disebut akan lebih fokus menyelesaikan program pembangunan di desa dan mengawal serta memastikan program prioritas nasional seperti makan bergizi gratis dan koperasi desa merah putih. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan parlemen akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lainnya menindaklanjuti aspirasi kepala desa AMJ. Kendati demikian, Dasko mengingatkan bahwa keputusan nantinya berada di tangan pemerintah. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari antara

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro? Bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
4: Sinetron terbaru RCTI menghadirkan kisah romansa remaja yang siap bikin deg-degan. Kemistri antara Elsa Japasa.
5: Nama gue Luna. Kebahagiaanku datang dari ayahku dan dunia racing. Dan hari ini ulang tahun gue yang ke-17.
6: Kayaknya malam ini waktu yang tepat deh buat ngomong sama Luna. Kalau dia itu anak adopsi.
7: Papa meninggal gara-gara Mama. Kalau Mama gak ngomel-ngomel di mobil pasti Papa masih hidup. Aku benci sama Mama.
4: Ari Irham.
8: Siapa dia? Kenapa gue bisa kalah?
7: Om itu mobilnya Om, yang nabrak Papa Om.
9: Berhenti! Jangan nangkap Luna.
10: Dipasangin sama Marco.
11: Gue cuma ingetin kalau Marco I baby.
4: Dan Betran Peto.
12: Gak apa-apa kok, nanti nextnya lu bakal jadi juaranya.
8: Gak mungkin kekalahan ini terjadi. Siapa sebenarnya T-Rex ini?
4: Bakal mencuri perhatian. Saksikan Ternyata Ini Cinta mulai 10 Agustus jam 5:30 sore hanya di RCTI.
13: Pengumuman. Jangan ribut, ada pengumuman penting.
14: 88 PAS Mandalika FM Radio Lombok, warga Mandalika, satu buah berita kehilangan kami sampaikan. Warga Mandalika telah hilang satu buah STNK roda 2 DR4645TU atas nama Srianto. Sekali lagi, warga telah hilang satu buah STNK roda 2 DR4645TU atas nama Srianto. Adapun barang tersebut diperkirakan hilang atau jatuh di sekitar jalan umum Kota Praya. Bagi warga yang menemukan STNK dengan nomor polisi DR4645TU, mohon dikembalikan kepada Srianto, alamat Gadungan RT001 RW003 Selogiri Wonogiri. Atau warga juga bisa mengembalikan ke studio Radio Mandalika FM Lombok di Jalan Jenderal Sudirman, lantai 2 Pertokoan Praya. Dan bagi warga yang menemukan akan mendapat imbalan jasa sepantasnya. Demikian berita kehilangan ini kami sampaikan. Atas perhatian warga diucapkan terima kasih.
2: 88.

Hai keluarga Mandalika, jangan tunggu lama-lama ya. Masih di Mandalika Sore, zona kalau muda Mandalika warga. Sementara itu, informasi kembali kami hadirkan yang kami kutip dari antaranews.com. Banjir melanda, 30 warga mengungsi ke gereja di Tapteng. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyatakan sebanyak 30 warga terpaksa mengungsi ke gereja akibat banjir yang melanda Tuka atau Kabupaten Tapanuli Tengah atau Tapteng, Sumatera Utara. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Barotuan SP Panjaitan di Jakarta pada Senin memastikan warga yang mengungsi saat banjir melanda pada Minggu sore dalam pendampingan tim petugas gabungan. Selain itu, BNPB menerima laporan bahwa petugas gabungan juga telah mendampingi penyintas bencana banjir yang menggenangi wilayah Kelurahan Lopion, maksud kami Lopian, dan Kelurahan Sarudik. Menurutnya, pendampingan dilakukan oleh tim gabungan di bawah koordinasi BPBD Kabupaten Tapanuli Tengah, meskipun saat ini banjir dilaporkan sudah mulai berangsur surut. Pemerintah daerah dan masyarakat Tapanuli Tengah dalam hal ini diingatkan kesiapsiagaan menghadapi cuaca hujan intensitas deras yang masih berpotensi terjadi dalam beberapa hari ke depan sehingga dapat minimalkan, maksud kami dapat meminimalkan risiko bencana serupa. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.

88.8 pas Mandalika FM Radio Lombok. Sampai di sini untuk Mandalika Sore diisi hari Senin 14 September 2026 ya. Setelah ini masih ada Siroi Sirama Rohani Islam Mandalika bersama Kiai Haji Zainuddin MZ. Orang yang bertugas pamit undur, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Mandalika menemani warga menantikan waktu azan maghrib. Kami hadirkan Sirois Mandalika, siraman rohani Islam Mandalika. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik para remaja dan pemuda yang saya cintai, dasar pilihan ketiga sesudah rupa dan harta menurut Nabi, keluarga. Faktor keturunan sangat menentukan. Pepatah mengatakan, buah apel akan jatuh tidak terlalu jauh dari pohonnya. Biasanya kalau bapak kalong, anak kampret. Bapak nyolong, anak nyopet. Itu fotokopi. Saudara-saudara, sungguh pun demikian, faktor keluarga bukan merupakan yang paling dominan, karena segalanya memang bergantung kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hidayah datang, bisa saja anak maling bisa jadi kiai. Kalau hidayah datang, bisa saja anak nabi malah ikut bersama orang-orang kafir. Pada akhirnya orang mau besar atau tidak, bukan dengan jalan menyempeng kepada keturunan ke orang lain, tapi ditentukan oleh kepribadian dirinya sendiri. Tidak bisa kita menjadi besar dengan menyebut kebesaran orang lain. Itu sebabnya dicontohkan oleh Imam Ali pada saat beliau berkata, laisal fata mayakulu kana abi, walakinnal fata mayakuluha anadha. Anak muda yang gentleman adalah anak muda yang berani berkata, inilah saya. Bukan anak muda yang membanggakan leluhurnya. Ini kan zaman sekarang ini lagi ngetop-ngetopnya lagu-lagu cengeng katanya dah. Sebenarnya menurut saya bukan cuma lagu cengeng yang jadi masalah. Lagu cengeng cuma satu efek dari sikap yang lebih utama dari itu, yaitu mental cengeng. Kalau mental sudah cengeng, apapun yang kita lakukan akan jadi cengeng. Tidak cuma lagu, kebudayaan yang lahir akan kebudayaan cengeng. Jadi pengusaha, pengusaha cengeng. Jadi pejabat, pejabat cengeng. Jadi kiai, kiai cengeng. Kenapa? Mental cengeng. Di antara mental cengeng itu apa? Mengandalkan fasilitas atasan. Kalau tidak ada fasilitas dari atas, lantas tidak bisa berbuat apa-apa, cengeng. Menjadi besar bukan karena karier pribadi, tapi karena nasib katrolan. Itu pun termasuk mental cengeng. Sedikit gagal, be, bagaimana be? Sedikit jalan buntu, babe. Sedikit deadlock, babe. Lu ngapain babe lu melulu? Saudara hadirin yang saya hormati, jadi lebih penting dari sekedar lagu-lagu cengeng, saya lebih malah lebih suka bicara mental cengeng ini. Mental yang cepat putus asa. Mental yang tidak mau mengeluarkan usaha maksimal. Mental yang hanya mengandalkan fasilitas, sedangkan pribadinya tidak lebih daripada pribadi sumuhun dawu, pribadi kulonuwun, pribadi kumaha juragan wae, pribadi oke bos, pribadi asal bapak senang, Bukankah itu semua merupakan cermin dari mental-mental yang cengeng, yang untuk jangka panjang tidak akan pernah menguntungkan daripada pembangunan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Seseorang mau besar atau tidak, bukan dengan jalan menyempeng kepada kebesaran orang lain. Bahkan Syauqi dalam sebait syairnya yang lebih tegas mengatakan, wa syarrun nasi zu khumulin iza fakhartahum zakarul jaduda wa syarrun nasi wa khairun nasi zu syarafin qadimin aqama li nafsihi syarafan jadida. Generasi yang paling jelek adalah generasi pemalas. Kalau kelihatan orang lain lebih hebat dari dia, disebut-sebutnya kebesaran nenek moyangnya. Dia sendiri enggak punya prestasi apa-apa. Kerjanya cuma ngandeli babe. Kerjanya cuma menggelayuti fasilitas orang tuanya. Tanpa itu, dia tidak akan punya nilai dan harga sama sekali. Ini generasi paling jelek. Kalau orang lain kelihatan lebih hebat, dia sebut nenek moyangnya. Lo sih belum apa-apa, lo baru kopral lo. Engkong gua no, komandan Hansip. Engkong. Engkongnya yang disebutin. Dia sendiri tidak punya prestasi apa-apa. Jadi silakan saja cari gadis dari keturunan keluarga yang baik-baik. Tapi jangan jadikan tendensi utama, jangan dengan niat untuk menyempeng kepada kebesarannya. Tapi paling tidak dengan niat agar mudah-mudahan dari benih yang baik ini akan lahir keturunan-keturunan yang baik pada akhirnya nanti. Itu yang kita harapkan. Bukan lalu dengan pertimbangan, weh, mertua gue bos nih, kali aja begitu gue kawin dia mampus. Ini semua warisan kan jatuh kemari semua. Kalau itu niatnya sudah jelas salah. Kita mencari perempuan dengan keturunan-keturunan yang baik, dengan berharap agar anak-anak kita nanti yang akan merupakan benih cucunya akan melahirkan kebaikan-kebaikan seperti leluhurnya dulu. Saudara, pilihan yang keempat kata Nabi, agama. Ini yang paling inti. Kenapa? Agama itu motivasinya moral. Di sini segalanya ditentukan. Rupa yang baik, harta yang banyak, keluarga yang luhur, kalau sudah dilandasi oleh agama yang rapuh, bahkan tidak beragama sama sekali, ketiga hal di atas tadi hanya akan mendatangkan malapetaka. Sekarang kan kita tertipu oleh penampilan, padahal penampilan belum tentu kenyataan. Di jalan-jalan kita akan lebih terpesona melihat gadis pakai miniskirt di atas lutut ketimbang kita melihat gadis-gadis yang pakai jilbab. Kalau sudah pakai jilbab keliwat, yang usil banyak banget, bau sorga nih. Bau sorga katanya. Tapi kalau sudah yang pakai miniskirt itu yang lewat, itu dari ujung ke ujung mata kagak mau kedip. Lalar nemplok di mata kagak dirasain. Kita terpesona oleh penampilan zahir, padahal penampilan belum tentu memantulkan hal yang sebenarnya. Tapi memang itulah watak manusia. Watak manusia, saya katakan manusia tanpa kecuali. Tetapi bergantung kepada pemikiran jangka pendek atau jangka panjang. Kalau jangka panjang yang kita pikirkan, ya tentu kita tidak akan mudah terpesona oleh hal yang zahir. Sampai-sampai Quran sendiri mengatakan, budak yang hitam legam tapi beriman itu lebih baik daripada orang-orang musyrik walaupun cantik, denok, lemot, geboy. Ada lagi enggak bahasa yang lebih dari itu? Cantik, denok, lemot, geboy, bahenol, nerkom, tapi kafir, masih lebih baik budak yang hitam legam sekalipun kalau dia beriman. Kenapa? Rumah tangga untuk jangka panjang. So itu Islam tidak membolehkan kawin campuran dengan lain agama. Walaupun ada ayat yang mengatakan boleh kawin dengan ahlul kitab, tapi sebagian mufassir menjelaskan bolehnya kawin dengan ahlul kitab itu dalam kondisi darurat. dalam kondisi normal? Tidak bisa. Kenapa? Kalau sudah berlainan agama, akan terjadi kerancuan rumah tangga untuk jangka panjang. Bagaimana membina dalam keharmonisan di rumah tangga? Bagaimana nasib anak-anak nanti? Kadang-kadang ada keluarga, kami sih keluarga modern. Anak-anak kami berikan kebebasan untuk milih agama apa saja. Bapaknya Islam, istrinya Kristen, anaknya ada yang Hindu, Buddha. Bagus nih, keluarga pecel namanya. Bagaimana keluarga modern bisa seperti itu? Padahal seorang suami bertanggung jawab di hadapan Allah. Dia akan ditanya tentang istrinya. Dia akan dimintakan pertanggungan jawab tentang anak-anaknya. Kalau istri kita berlainan agama, mungkin terjadi pengkaplingan. Pokoknya kalau anak perempuan ikut ibu, anak laki ikut bapak. Administrasi dunia bisa begitu, tapi akhirat, pertanggungan jawab di hadapan Allah, bisakah kita? Sorry aja Tuhan, emang janjinya begini. Saudara hadirin yang saya hormati, oleh karena itu budak legam hitam kalau beriman masih lebih baik daripada orang-orang yang tidak beriman, walaupun cantik dan mempesona. Kenapa? Ini faktor agama. Ya, buat 1-2 bulan bisa terwujud rumah tangga yang tenteram. 2-3 tahun mungkin masih bisa bertahan, tapi sampai kapan? Sampai kapan itu akan terwujud? Pada akhirnya akan muncullah dilema yang akan sulit buat diatasi. Oleh karenanya, motif agama dijadikan stres oleh Nabi. Fazfar bizatid din taribat iyadak. Pilih agama sebagai titik sentral, sebagai pilihan utama. Kalau agamanya kuat, walaupun rupanya sederhana, tapi karena nilai agamanya kuat, dia bisa menyenangkan hati suaminya. Dia bersolek untuk kepentingan suaminya. Dia taat kepada suaminya. Harta, dia anak orang kaya untuk membantu perjuangan suaminya. Tapi kalau tidak ada modal agama, rupa yang cantik bisa menyengsarakan suami. Apalagi kalau suami kere, istrinya sudah cantik, kaya ataupun tidak kaya kadang-kadang. Udah, suaminya suruh ngempu di rumah bininya yang kerja. Ya kalau kerja mendingan, kalau dikerjain itu. Itu yang repot. Saudara hadirin yang saya hormati, dan ini bukan 1-2 kasus. Alangkah malangnya kalau sudah terkena hal seperti itu. Akhirnya seperti pengaduan sahabat kepada Rasul tadi. Mau diceraiin, cinta saya udah medok benar Rasul. Enggak diceraiin, hati saya ngebet, pegel. Si malakama akhirnya. Jadi oleh karenanya agama. Kalau dia cantik, walaupun miskin, agamanya kuat, dia bisa memelihara kehormatan diri. Dia kaya, agamanya kuat, hartanya disalurkan di jalan Allah. Karena itu, agama jadikan pilihan utama. Dan ukuran agama itu bukan cuma jilbab loh. Ya kadang-kadang ada juga yang jilbabnya gak pernah lepas, tapi kadang-kadang akhlaknya lebih binal dari yang kribo. Ada, cuma sekedar kamuflase saja, itu pun penampilan. Sekedar penampilan saja, cuma dari segi aurat ya memang lebih baik dan lebih utama. Dan saya kira lebih mengundang penasaran toh. Duren kalau udah di

punya duit kita berani banget tanya, nawar, megang lagi nyemek. Berat duit nih bang. Kenapa? Barang sudah terbuka. Jadi saudara-saudara, syukur kalau keempat-empatnya ini jodoh terkumpul dalam jodoh yang saudara cari. Sudah rupanya cantik, kaya, keturunan orang baik-baik, agamanya kuat. Nah, surga dunia tuh. Yang begitu cari, kalau ada yang begitu saya juga mau nambahin satu lagi. Tapi yang kumpul keempat-empatnya ini terus terang saja langka, makhluk langka ini. Kadang-kadang cantik, kaya, keluarganya hebat, agamanya nol, akhlaknya kayak setan. Tapi yang paling celaka kalau empat-empatnya kagak ada. Rupanya jelek, melarat, bapaknya biang maling, kagak beragama lagi. Apanya yang mau dipilih, mampus saja mendingan. Sudah enggak ada pilihan sama sekali tuh. Sudah enggak ada pilihan sama sekali. Saudara hadirin yang saya hormati, terutama adik-adik remaja. Nah, lalu apa motivasi agama dalam pembinaan ini apa? Agama ini kan memberikan contoh bahwa perempuan yang baik itu, yang kita ingin jadikan dia sebagai ideal dalam pencarian jodoh, tandanya tiga. Iza ro'aitaha sarotka, kata Nabi. Kalau dipandang, dia bisa menggembirakan kamu. Kan ini yang penting buat seorang suami. Kalau saudara nanti jadi suami, punya istri yang jadi partner setia mendampingi suaminya. Kalau dilihat, enggak membosenin. Kenapa? Dia berdandan untuk nyenangin hati suaminya. Enggak membosenin. Kan kadang-kadang ada bini kalau kita pulang demek aja fotonya. Ini yang bikin suami enggak betah di rumah ini kan yang begini. Adapun perempuan yang beragama, apabila dipandang oleh suaminya, dia pandai menyenangkan hati suaminya. Andai kata suaminya dalam kesulitan, dia tidak menambah beban kesulitan. Paling tidak dia bisa memberikan satu bantuan moral. Bantuan moral untuk mengurangi beban kesulitan daripada suaminya. Suami pulang dagang rugi, kata istrinya, romantika bang. Sekali-sekali lah, masa selamanya dagang mau untung. Besok siapa tahu untung lebih besar. Kan meringankan tuh. Kadang-kadang enggak, suami pulang dagang dari pasar panas rugi, sampai rumah bini pidato pletar-pletor, lu dagang rugi emang lu laki goblok. Sudahlah, di pasar rugi, di rumah digoblok-goblokin. Ini nanti kena penyakit broken home yang begini ini. Padahal kesuksesan di kantor, kesuksesan di pasar, kesuksesan di medan tugas selalu dimulai dari kesuksesan dan ketenangan dari rumah tangga. Dia berhias untuk kepentingan suaminya, tidak terlalu berlebihan, dan suaminya pun pandai menghargai istrinya dengan kata-kata yang menimbulkan gairah dan semangat. Melihat istrinya bersorak, ah kamu makin cantik saja. Jangan juga kadang-kadang suami ketus ngelihat dasu pulang kantor, lihat suaminya, istrinya dandan rapi, tumben lu membekasin apa? Membekasin katanya. Artinya apa ini? Pandai mengembirakan, bisa tenggang rasa, bisa berbagi rasa, sehingga suami merasa ada tempat dia bertukar pikiran, ada tempat dia membicarakan persoalan. Dialog dalam kehidupan berumah tangga itu sangat diperlukan. Iza ro'aitaha sarotka, kalau dipandang dia sanggup mengembirakan kamu. Dikasih uang 500 senyum, 5000 pun ketawa, menggembirakan. Dia bisa taruh kata hatinya kesel, tapi mulutnya senyum. Nah ini yang sulit ini, senyum tapi kesel, kesel tapi senyum. Kadang-kadang
istri itu kan kalau sudah kesel, suami pulang enggak bisa.

0: bisa dia menyembunyikan kekesalannya.
1: Dari jauh suami sudah lihat ini yang nyambut, ini bemo ini. Udah monyong sam. Saudara hadirin yang saya hormati, yang kedua, bila diperintah dia taat. Ini pengaruh agama. Sehingga Nabi mengatakan, "Lau amartu li ahadin ayasjuda ila ghairiha, la amartul mas'ada la amartul mar'ata litasjuda ila zaujiha likibari haqqihi 'alaiha." Andai kata saja boleh aku memerintahkan manusia untuk sujud kepada sesama manusia, pastilah aku perintahkan perempuan untuk sujud kepada suaminya. Kenapa? Karena besar hak suaminya kepada dirinya. Untung sujud kepada manusia tidak boleh. Andai kata boleh, perempuan disuruh sujud sama suaminya. Ini tidak perlu sampai sujud, cium tangan saja minta ridho suami. Kadang-kadang perempuan sekarang berat. Paling banter setahun sekali lebaran doang. Laki pulang sembahyang tubruk, cium tangan, minta redo, nangis, segala macam. 3 hari habis lebaran, beras habis, monyong aja lagi. Saudara hadirin yang saya hormati, yang ketiga, akibat pengaruh agama, dia sanggup memelihara kehormatan diri dan sanggup menjaga harta suaminya. Memelihara kehormatan diri baik pada saat suaminya di rumah atau pada saat suaminya tidak ada di rumah. Satu riwayat, seorang sahabat akan pergi perang jihad di fi sabilillah. Ketika mau berangkat, dia bilang kepada istrinya, "Saya mau berangkat perang. Kalau saya belum pulang, kamu jangan keluar rumah." "Baik, Bang." Pergi istrinya, pergi suaminya jihad. 1 minggu, 2 minggu berlalu, belum juga pulang. Satu hari, datang utusan dari rumah orang tua si istri ini. "Assalamualaikum, Bu." "Waalaikumsalam." "Ada apa?" "Ada berita kurang enak, Bu. Orang tua ibu sakit parah, mohon tolong ditengokin." Apa kata si istri? "Maaf saja, suami saya belum pulang dari medan perang. Saya belum dapat izin keluar rumah kalau dia belum pulang. Tolong sampaikan maaf saya kepada orang tuanya." Pulanglah utusan tadi. Besok balik lagi. "Bu, ada apa? Udah Senin Kemis, napasnya sudah sampai tenggorokan. Tolong tengokin buat terakhir kalinya, Bu. Suami saya belum pulang. Dia pesan kalau dia belum pulang, saya jangan keluar rumah. Saya enggak bisa tengokin orang tua saya. Salam maaf saja." Pulang utusan itu. Besok balik lagi. "Bagaimana?" "Sudah meninggal, Bu. Mau dikubur, tengokinlah buat terakhir kalinya. Suami saya belum pulang. Saya belum berani keluar rumah kalau suami saya belum pulang. Itu janji saya sama suami saya." Pulanglah utusan ini ngadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasul, ini perempuan kelewatan benar. Dari orang tuanya sakit sampai sekarat, sampai mati, sampai dikuburin dia enggak nengokin. Memangnya kenapa?" "Suaminya katanya pergi jihad dan suaminya tidak mengizinkan dia keluar rumah kalau si suami belum pulang." Apa jawab Rasul? Marahkah beliau? Tidak, beliau senyum. Apa katanya? "Dosa orang tua yang meninggal ini telah diampuni oleh Allah karena dia punya anak perempuan yang begitu taat kepada suaminya." Allahu Akbar. Dosa orang tua yang sudah meninggal itu diampuni oleh Allah karena dia punya anak perempuan yang begitu taat kepada suaminya. Ketaatannya kepada suaminya menyebabkan dosa orang tuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Suami pergi jihad, orang tua sakit keras, enggak berani dia keluar rumah. Itu tandanya bisa menjaga kehormatan diri. Kalaupun satu saat suaminya manggil, "Bu, tolong ambilin uang di dompet." Dompetnya dibawa, "Bang, ambil saja sendirilah, nanti salah ambil lagi saya." Kadang-kadang enggak, suaminya pergi mandi, dompet berantakan. Saudara hadirin yang saya hormati, ini motivasi agama. Jadi kecantikan zahir yang diimbangi dengan kecantikan batin oleh karena pengaruh agama tadi. Kalau sudah kemari, orang tidak perlu mikir-mikir operasi plastik, bikin yang pesek jadi mancung supaya orang tertarik, bikin belakang yang kurus jadi menarik. Tidak, orang tidak perlu lagi pakai susuk-susukan, dipasang di bibir supaya kalau senyum orang gempor, supaya kalau ngomong orang percaya, dipakai di kuping supaya macam-macam. Tidak perlu lagi pakai jompa-jampe, pelet-peletan supaya kalau diludahin orang ikut. Enggak perlu lagi. Kenapa? Cinta itu nature, sesuatu yang alamiah, yang tidak bisa dipaksakan. Dia kudrati, karunia dari Allah. Tidak bisa cinta dipaksakan. Kalaupun bisa, dengan ilmu pelet, oh saudara bisa membuat orang jatuh cinta, ya 2-3 hari, 4-50 hari. Kesananya apa yang akan terjadi? Kelanggengan tidak akan pernah terwujudkan. Kenapa? Keterpaksaan yang akan timbul. Dalam kondisi semacam itu, rumah tangga tidak akan mengalami ketenangan dan ketentraman. Jadi biarkan cinta berjalan secara alamiah, karena dia memang alamiah. Saudara-saudara, nah sekarang kalau sudah ketemu nih, yang empat tadi, rupa cantik, keturunan boleh, kaya lumayan, agama kuat, apa yang harus kita cari, apa yang harus kita lakukan? Apa pakai pepatah anak sekarang? Aku lihat, aku pikat, aku dapat, aku sikat, aku minggat. Bangsat. Itu kan ada moto cinta kilat begitu tuh. Cinta kilat katanya, aku lihat, aku pikat, aku dapat, aku sikat, aku minggat. Bangsat. Atau kita harus hanyut dalam arus free love, free sex, summon liven, eksperimen dulu? Tidak. Islam mengajurkan kalau memang seret, ah ini rasanya ini nih, mantap gue nih. Apa yang diajarkan oleh Islam selanjutnya? Meminang, saudara-saudara. Meminang adalah langkah awal untuk mengikat tali pernikahan. Diizinkan meminang, dan di dalam meminang pun diizinkan untuk melihat. Cuma kalau boleh, ya syaratnya itu, waktu melihat itu jangan sampai ketahuan si perempuan yang akan kita pinang itu. Untuk apa kita meminang? Pertama untuk yakin. Yakin bahwa perempuan yang kita inginkan ini sudah kumpul syaratnya itu, tidak ada cacatnya. Yang kedua, untuk memperkuat tekad hidup berumah tangga, diperlukan meminang. Adapun adat itu berbeda, tapi bahwa konsep meminang itu dalam Islam ada, itu jelas. Ya kalau mesti bawa pisang raja, pakai roti buaya, pakai martabak segede ban mobil truk segala macam, itu adat saja ya. Tapi yang real meminang itu ada dalam Islam. Nah, bagaimana adab meminang? Setelah kita tahu anak ini cantiknya, ya keturunan baik, ya kekayaannya lumayan, agamanya kuat, pinanglah dia. Caranya boleh lihat langsung. Lihat langsung kalau bisa tanpa setahu si perempuan. Dan batas yang boleh dilihat itu muka dan tangan, itu saja. Jadi jangan gerusak, minta permisi, Pak, saya mau ngelihat anak Bapak seutuhnya, soalnya buat saya ini nanti apanya aja dibedolin. Jangan. Kira-kira yang boleh itu muka sama tangan. Andai kata kita risih, sebab nanti kalau enggak jadi akan jadi timbul rasa malu, dan si perempuan juga kasihan, boleh mengutus perempuan yang kita percaya. Coba kau ke sana, lihat kondisinya yang sebenarnya bagaimana. Kalau ngelihat dari jauh sih utuh, siapa tahu nanti tangannya kurang sebelah. Coba lihat sana. Saudara-saudara, kemudian boleh juga ditanyakan kepada orang tuanya, dan dalam hal ini orang tua si gadis tidak boleh menyembunyikan aib atau cacat yang dimiliki oleh anaknya. Dia harus menceritakan apa adanya, sampai pun kekurangan anaknya yang paling kecil sekalipun. Sebab apa? Jangan sampai istilah pepatah beli kucing dalam karung. Kedengeran suaranya doang meong-meong, begitu dibuka tuh kucing gempor sebelah kakinya enggak ada. Kan tentu kita tidak kepengen kecewa di belakang hari. Itulah perlunya meminang sebagai jembatan untuk menuju kepada pernikahan. Nah, dengan demikian, kalau sudah usaha meminang ini dilaksanakan, jangan merasa sudah setengah resmi. Ini yang kadang-kadang jadi penyakit. Malah sesudah meminang harus masing-masing lebih menjaga diri, menjaga kehormatan, menjaga pergaulan. Kenapa? Agar saat memasuki jenjang pernikahan nanti merupakan jenjang yang sangat ditunggu-tunggu. Ada rasa keinginan tahu. Kalau tidak, ya udah biasa, enggak giroh lagi ngadepin perkawinan. Kenapa? Kemarin-kemarin gua udah cobain. Hilang gairah lagi. Sebab itu kalau sudah meminang, jangan merasa sudah setengah halal. Ah, udah minang ini ah. Kadang-kadang orang tua juga konyol, sudah dipinang, diumbar. Lu mau kemana kadal udah pinang? Padahal meminang itu cuma langkah awal, sedangkan selanjutnya harus lebih berusaha menjaga kehormatan diri sampai pada saat nanti pelaksanaan pernikahan. Nah, saudara-saudara, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, walaupun agak sekilas memang karena terbatasnya waktu pada pertemuan ini, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang sepintas tentang bagaimana sebaiknya kita memilih jodoh di dalam membina rumah tangga yang bahagia. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja warga mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika. Nantikan Sirois Mandalika berikutnya. Wassalamualaikum.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwah.
1: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
2: Kamu pembunuh.
0: Setelah kehilangan bayinya, Arumi juga harus menghadapi pengkhianatan dan fitnah yang menghancurkan hidupnya. Mampukah Arumi bangkit dan mengungkap semua kebenaran? Akankah Elio membuka hatinya? Atau terus menyalahkan Arumi atas kematian istrinya? Dan kapan kejahatan Randy dan Laura akan terbongkar? Semua rahasia perlahan akan terungkap. Jangan lewatkan layar drama Indonesia Terlanjur Mencintaimu setiap hari pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI Channel 28.
3: Krisna.
4: Oi, ada apa nih bro?
3: Tumben main kesini lagi.
4: Pelarian aja nih.
3: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
4: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
3: Emang pada sakit apaan mereka?
4: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
3: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak olis bokasi aja.
4: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
3: Ya, pakai nanya. Minyak olis bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak olis bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
4: Dijamin nih khasiatnya.
3: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
4: Makasih sob. Jadi mana minyak olis bokasinya?
3: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
4: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
5: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
6: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chair.
0: Kisah teladan. Kisah teladan, kumpulan cerita tentang kemuliaan akhlak dan ketinggian budi pekerti.

Si Fulan dari negeri antah berantah datang pada seorang lelaki soleh untuk mengetahui rahasia ketentraman batin. Si Fulan merasa memiliki penyakit ruhani jauh dari Allah dan berharap bisa mendapatkan obatnya. Hamba Allah yang salih itu pun menjawab, "Kalau begitu, hendaknya engkau mempunyai getah, kemurnian keikhlasan, daun kesabaran, dan sari kerendahan hati. Letakkan ramuan itu pada bejana ketakwaan. Tuangkan padanya air takut. Nyalakan padanya api kesedihan. Lalu letakkan pada nampan mawas diri dan ambillah dengan tangan kejujuran. Kemudian, minumlah ramuan itu dari gelas istighfar. Jauhkan dirimu dari keserakahan dan kerakusan. Maka, dengan izin Allah, engkau akan sembuh dari penyakitmu."

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: It's time to tune into your favorite station.
2: 88 Bus Mandalika FM Radio.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Radio Mandalika 88 FM.

0: Terima kasih untuk Anda yang selalu setia dengar radio. Ayo tetap dengar radio kapan saja, di mana saja. Radioku terus menyala. Indonesia, terus dengar radio. Pesan baik ini dipersembahkan oleh radio kesayangan Anda.
1: 88 FM Mandalika, Radio Lombok.

0: Ndara lain teraus lonta guntu teke apa? Haha, ya prehulim bekono sebenar lontar guntur teker kereng londong atau sarung lontar salainu tebaruan nani si guntur teker. Oh londo, oh saruno, mana kena saru sarung ini dengan? Waduh kamu lu erau kamu. Jadi saru serta paran-aran guntu teker no, iya lontar marah salai ya wah kan. Capal lah biarna kadu-kadu lontar guntur tekerno ama ece. Gampang. Pertama, bom kadu ibadah. Kedua, membe melayu begawe penampilan. Ndek na kolor tetep baru solah. Pokoknya apa-apa jam kadu saran lontar guntur teker sarung sak lain daripada lain. Ingatan deh, lontar guntur teker. Coba bimbo. Ede lontar guntur teker. Aha, iya wah.
1: Radio Mandalika 88 FM.

Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
1: Iya kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88 Mandalika FM.
4: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
5: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
4: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
6: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
7: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
8: Kamu pembunuh.
4: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu, mulai Sabtu 4 Juli jam 8:30 malam, hanya di RCTI channel 28.
3: 88 Pas Mandalika FM Radio.

0: Kono, kalau kamu habis main dan badan kamu kotor, buruan mandi.
1: Oke ya.
0: Buruan, Gi, gak usah nanti-nanti. Mandi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun. Itu baru anak ayah hebat.
1: Iya, ayah. Kono mandi nih.
0: Menjaga kebersihan badan adalah kebiasaan yang dapat mencegah Anda sakit dan mencegah penyebaran kuman. Beberapa kebiasaan yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kebersihan badan. Mandi secara teratur dengan air bersih dan sabun mandi. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan dan setelah buang air. Ayo, biasakan hidup bersih untuk hidup lebih sehat dan berkualitas. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Terus dengar radio. 88.

0: Randy.
1: Nah piara tua, aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rogok dan ngerok?
0: Nah, dia ketau ya tua. Saya ketau kerja yang demen kita rock nina dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nu madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok pa malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko wat sarapet. Madu Rocky, madune tipa pelinggis sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Delapan FM.

Dalam sebuah bukunya, Profesor Dr. Hamka menulis, "Sayang dan benci janganlah dijadikan ukuran, sebab rasa sayang menutupi mata melihat cacat dan keburukan, sehingga yang tampak hanya bagusnya saja. Rasa benci menutupi mata dari melihat segala kebaikan, yang tampak hanya cacat dan buruknya saja. Sebab itu, perasaan janganlah mengalahkan akal." Tepat sekali apa yang dikatakan oleh Buya Hamka. Karena itu, Allah berfirman, "Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Kalau begitu, menempatkan keadilan di atas kecintaan dan kebencian merupakan kewajiban setiap

0: Sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Ya, warga Mandalika, Desa Wisata Hijau Bile Bante, Kecamatan Pringgerat, Kabupaten Lombok Tengah, berhasil meraih juara satu pada penjaringan desa berprestasi tingkat provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Lombok Tengah, Baik Muniarti di Lombok Tengah kemarin mengatakan, Desa Bile Bante ditetapkan sebagai desa terbaik di NTB setelah memperoleh nilai 93,83. Capaian tersebut tertuang dalam keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 100.3.3.1320 tahun 2026 tentang juara lomba desa dan kelurahan tingkat provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026 warga. Prestasi tersebut merupakan hasil kerjasama bersama antara pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, pelaku usaha, kelompok masyarakat dan seluruh warga Desa Bile Bante. Dia mengatakan keberhasilan ini bukan hanya menjadi kebanggaan masyarakat Desa Bile Bante, tetapi juga kebanggaan seluruh masyarakat Kabupaten Lombok Tengah. Ia mengatakan sejumlah indikator menjadi fokus penilaian meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, keunggulan bidang kewilayahan dan kemasyarakatan, pengembangan potensi desa, inovasi desa yang selaras dengan tema, serta rencana tindak lanjut setelah pelaksanaan lomba. Penilaian lapangan telah dilaksanakan pada 2 Juli 2026 dan tim penilai meninjau secara langsung tata kelola pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, inovasi, potensi unggulan, serta keterlibatan masyarakat dalam mendukung pembangunan desa. Hasil penilaian menempatkan Desa Bile Bante di posisi pertama dengan nilai 93,83. Sementara itu, Desa Semong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, meraih juara dua dengan nilai 73,23. Prestasi ini menjadi energi baru untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat pemberdayaan masyarakat, mengembangkan potensi lokal, serta memastikan berbagai inovasi desa tetap berkelanjutan setelah lomba berakhir. Sebagai juara satu tingkat provinsi NTB, Desa Bile Bante selanjutnya akan mewakili Nusa Tenggara Barat pada penjaringan desa berprestasi di tingkat regional tahun 2026. Penilaian dijadwalkan berlangsung tahun ini dan akan dilakukan oleh tim penilai dari pemerintah pusat.
0: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika.

0: radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwah.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
2: Setelah kehilangan bayinya, Arumi juga harus menghadapi pengkhianatan dan fitnah yang menghancurkan hidupnya. Mampukah Arumi bangkit dan mengungkap semua kebenaran? Akankah Elio membuka hatinya? Atau terus menyalahkan Arumi atas kematian istrinya? Dan kapan kejahatan Randy dan Laura akan terbongkar? Semua rahasia perlahan akan terungkap. Jangan lewatkan layar drama Indonesia Terlanjur Mencintaimu setiap hari pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI Channel 28.

0: buang sampah tidak pada tempatnya? Siapa? Yang bikin mampet got siapa? Yang membuang sampah di sungai? Siapa? Yang menebang hutan siapa? Yang merusak alam siapa? Lalu kenapa kalian menjerit? Lalu kenapa kalian protes? Lalu kenapa kalian menangis? Alam telah mengadu kepada Sang Holik tentang semua perbuatan kita.
1: Pesan ini disampaikan oleh 88

0: Bekasi.
1: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
2: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
1: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
2: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
3: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
4: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
3: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda. 88.

0: dianggap lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: Radio Mandalika, 88 FM.

0: Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.
1: Enter your destination. 88.8 Mandalika FM.

2026, radio tetap menyala. Radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo, terus dengar radio dan tetap berpromo di radio.

0: olahraga Mandalika. Berikut informasi terkini penting untuk warga ketahui dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi, Mami, Sanad, Biji warga Lombok Tengah, yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakinan niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi serta simpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duwi yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mandalika, Radio Lombok.

radio, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada caci maki, tidak ada hujatan, tidak ada ujaran kebencian. Radio adalah media yang paling santun dan pemersatu. Saatnya kita berpikir jernih. Orang bijak seharusnya bisa memilih media mana yang lebih baik dan lebih berkelas. Ayo, tetap semangat, dengar radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

0: hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Ayo beriklan di radio.
2: It's time to tune into your favorite station.
3: 88 Bass, Mandalika FM, Radio Lombok.

0: Jangan change result. Isn't restart.
1: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
2: Tetap dengar radio.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM. Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete.
4: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
1: Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
1: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya. Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio. Karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo.
5: Smile Baby Soft, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
0: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, denger radio.

0: Andy,
1: napi arah tua?
0: Aneh tebebadean. Apa hubungan rock, rogok, dan ngerok?
1: Nah, dia ketau ya tua. Saya ketau kerja yang demen kita rock mine, dan ngerokok.
0: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
1: Rocky? Apa nu madu Rocky?
0: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok pa malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko wat sarapet. Madu Rocky, madune tipa pringgis sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.
2: Radio Mandalika.
3: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
4: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

Si Fulan dari negeri antah berantah datang pada seorang lelaki soleh untuk mengetahui rahasia ketentraman batin. Si Fulan merasa memiliki penyakit ruhani jauh dari Allah dan berharap bisa mendapatkan obatnya. Hamba Allah yang salih itu pun menjawab, "Kalau begitu, hendaknya engkau mempunyai getah, kemurnian keikhlasan, daun kesabaran, dan sari kerendahan hati. Letakkan ramuan itu pada bejana ketakwaan. Tuangkan padanya air takut. Nyalakan padanya api kesedihan. Lalu letakkan pada nampan mawas diri dan ambillah dengan tangan kejujuran. Kemudian, minumlah ramuan itu dari gelas istighfar. Jauhkan dirimu dari keserakahan dan kerakusan. Maka, dengan izin Allah, engkau akan sembuh dari penyakitmu."

0: a game for all of Asia and all of the world.
1: Pertarungan sengit klub-klub terbaik Asia dimulai. Aksi para pemain top dunia kembali memanaskan laga. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, dan Sadio Mane. Saksikan pertandingan ASEAN Champions League Elite dan ASEAN Champions League 2 15 September 2026 sampai 15 Mei 2027 live di iNews Premium Sport.
2: Jalan-jalan ke kota tua. Jangan lupa membeli duku. Dengerin Radio RDI Jakarta, bikin kamu senyum melulu.

0: a game for all of Asia and all of the world.
1: Pertarungan sengit klub-klub terbaik Asia dimulai. Aksi para pemain top dunia kembali memanaskan laga. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, dan Sadio Mane. Saksikan pertandingan ASEAN Champions League Elite dan ASEAN Champions League 2 15 September 2026 sampai 15 Mei 2027 live di iNews Premium Sport.
2: Radio RDI Jakarta, musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: a game for all of Asia and all of the world.
1: Pertarungan sengit klub-klub terbaik Asia dimulai. Aksi para pemain top dunia kembali memanaskan laga. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, dan Sadio Mane. Saksikan pertandingan ASEAN Champions League Elite dan ASEAN Champions League 2 15 September 2026 sampai 15 Mei 2027 live di iNews Premium Sport.
2: 97.1 FM.

0: a game for all of Asia and all of the world.
1: Pertarungan sengit klub-klub terbaik Asia dimulai. Aksi para pemain top dunia kembali memanaskan laga. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, dan Sadio Mane. Saksikan pertandingan ASEAN Champions League Elite dan ASEAN Champions League 2 15 September 2026 sampai 15 Mei 2027 live di iNews Premium Sport
2: 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: lagu gak wak mulai ya. Sumpah gak wak. Nyapa tau mesti kok nesu-nesu ya.
1: Sepurane lah aku sering nesu-nesu. Orang maksud pengen tukaran enggak.
0: Lah apa?
1: Aku ki kangen.
0: Kangen yang ngomong-ngomong kangen.
1: Aku pengen waktu

0: Radio RD, musik Indonesia dan selebritis tereksis.
1: Assalamualaikum Sobat RDI. Yuk, dinginkan hati di pagi yang sejuk ini lewat siraman rohani di Sejuk di Hati.

Sadaqallahul Azim. Sahabatku pendengar setia Sejuk di Hati, baik yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI 97,1 FM Jakarta atau juga radio setia Singkawang 96,1 FM Kalimantan Barat, juga yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI Banjarbaru dan radio RDI Mandalika Lombok, juga RDI Network dimanapun kita berada di seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Alhamdulillah wa syukrulillah. Sahabatku, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha luar biasa, zat yang sangat istimewa, zat yang telah menciptakan alam jagat raya semesta juga kita semua. Semoga Allah menjadikan kita hamba Allah yang pandai bersyukur dan kuat dalam bersabar, insyaallah. Begitu pula salawat dan salam kepada manusia tersayang, insan budiman, junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat beliau yang mampu mengikuti jejak dan napak tilasnya sampai Allah sayang kepada kita semua. Bersama-sama kita membaca suratul Fatihah yang kita niatkan sebagai doa. Ya Allah, berilah hamba keselamatan, kebahagiaan dan kesuksesan dunia sampai ke negeri akhirat. Jadikanlah ya Allah keluarga hamba keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan anak keturunan hamba ya Allah sudah kiranya Kau tuntun mereka, Kau bimbing mereka menjadi anak keturunan yang soleh dan solehah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti dan sayang kepada kedua orang tuanya, baik yang ada ataupun sudah tiada, mencintai keluarganya, mengamalkan Al-Quran dan sunnah-sunnah nabinya. Dan ya Allah, panjangkanlah umur hamba dalam sehat dan juga ibadah. Luaskanlah dan berikanlah kepada hamba rizki yang halal, yang banyak, yang berkah dan mudah hamba mendapatinya. Dan ya Allah, matikanlah hamba dalam keadaan husnul khatimah. Bagi orang-orang yang sudah mendahului hamba ya Allah, sudah kiranya Kau terima amal baiknya, Kau ampuni dosa-dosanya dan Kau jadikan kuburnya taman daripada taman surga. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shaliha ila hadratin nabi al-fatihah.

sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim sobatku. Masih keterkaitan dengan bagaimana tata cara kita berdoa, baik di dalam sholat ataupun di

0: daripada kita sholat. Namun sebaik-baik doa yang kita lantunkan adalah ketika kita sedang sholat. Dalam sujud-sujud terakhir kita berdoa kepada Allah, itulah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, fa'aksiru du'a bi khawatimi sujud. Banyak-banyaklah doa ketika sujud terakhir. Begitu juga Rasulullah menganjurkan kepada kita berdoa di mana saja, pada waktu kapan saja, karena doa itu adalah mukhul ibadah. Doa itu adalah intisarinya ibadah. Setiap kita sholat, kita pun berdoa. Mau melakukan apa saja, jangan lupa dengan doa. Mungkin kita mengira bahwa ketika kita berdoa kepada Allah itu bukan ibadah. Tapi yang perlu kita pahami, ketika kita berdoa kapan saja dan kondisi bagaimanapun, kita berdoa dengan cara yang etis, dengan cara yang benar, dengan cara yang santun, dengan cara yang Allah ridhoi, maka itu adalah ibadah, bernilaikan pahala. Kenapa demikian? Coba Rasulullah SAW dalam menelusuri kehidupannya 24 jam, itu hampir 20 jam itu digunakan untuk berdoa. Digunakan untuk berdoa. Mau ngapain saja berdoa. Mau makan berdoa, mau tidur berdoa, mau aktivitas berdoa, mau ke masjid berdoa, mau apa saja berdoa. Karena doa mukhul ibadah. Doa itu adalah intisarinya ibadah. Nah sobatku, sampai ketika kita memberikan salam, ya baik di dalam sholat ataupun di luar sholat, itu adalah doa. Fakana yusallimu an yaminihi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, an shimalihi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Rasulullah SAW memberi salam ke kanan dan ke kiri dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya mudah-mudahan sejahtera bercucuran atas kamu dan juga rahmat Allah dan karunia-karunianya. Untuk apa nih? Untuk kaum muslimin semuanya. Ada yang mengatakan itu untuk malaikat Raqib dan Atid, tetapi mempunyai filosofi yang lebih luas, yaitu untuk kaum muslimin dan para malaikat. Kita doakan. Kenapa? Intinya kalau kita mendoakan orang lain, malaikat pun ada mengatakan untuk kamu juga. Ketika kita berdoa, ya Allah sehatkanlah dia, malaikat mengaminkan kemudian menjawab untuk kamu juga sehat. Mungkin kita pernah mendapat informasi bahwa berzikir, berwirid, baik secara sir ataupun secara keras, ya pelan-pelan ataupun menggunakan suara yang keras, itu bid'ah, itu menyalahi aturan Islam. Nah sobatku, kita harus bisa memilah dan memilih mana yang menjadi kebaikan dan kemaslahatan buat umat Islam, buat kita semua, dan mana juga yang ingin menghancurkan umat Islam dari dalam. Masalah perbedaan itu biasa. Yang penting saling hormat menghormati, tidak saling menyalahkan bahkan mengkafirkan. Sobatku ya, masalah sholat aja kok masih ada mengkafirkan dan lain sebagainya. Na'udzubillah. Itu tidak ada tatanan dalam Islam. Rasulullah SAW banyak mengislamkan orang-orang kafir. Tapi yang kita heran sekarang ini, sebagian nih, ada orang-orang Islam yang mengkafirkan orang Islam. Kan kebalik. Nah makanya kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, zikir atau wirid setelah sholat itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kana yakulu fi duburi kulli sholatin maktubatin la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddu min kal jadd. Hadis mutafak alaih. Dari Mughirah bin Syu'bah bahwa Nabi SAW biasa membaca dan mengucap di belakang tiap-tiap sholat atau setelah salam itu lafaz la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumid wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bahkan ada menambahkan dalam pendapat ulama ini dibaca 10 kali minimal 3 kali. Kemudian baca apa lagi? Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'ti lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u zal kaljadu min kaljadu. Itu Rasulullah dalam hadis ini, hadisnya muttafaq alaih ya, biasa membaca kata-kata tersebut. Apa sih artinya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah. Tidak ada sekutu baginya. Kepunyaannya lah sekalian kerajaan, dan baginya lah sekalian pujian, dan dia atas tiap-tiap sesuatu amat berkuasa. Wahai zat yang maha kuasa, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang engkau beri, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang engkau halangi, dan kekayaan tidak bisa menarik daripadamu untuk si kaya. La mani alima ataita wa la mu'ti alima mana tawala yanfa'u zal jaddu min kaljad. Itu semua adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah doa. Bahkan dalam hadis yang berbeda, ketika seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah sangat malu menolak doa hambanya jika hambanya sudah mengucapkan lafaz tersebut, sudah mengucapkan kalimat tersebut. Makanya kita banyak-banyak mengucap la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap selesai salam langsung beliau banyak-banyak berdoa, kana yata'awwazu bihinna duburu kulli salatin. Allahumma inni a'udzu bika minal bukhli wa a'udzu bika minal jubni wa a'udzu bika min an arudda ila arzalil umur wa a'udzu bika min fitnatid dunya wa a'udzu bika min azabil qabri. Rawahul Bukhari. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas bahwasanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di belakang tiap-tiap salat berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan katanya yang tadi sudah kita sebutkan, yang artinya ya Allah, ya Tuhan kami, aku berlindung kepadamu daripada kebakhilan, dan aku berlindung kepadamu daripada kepelitan, kebaculan, dan aku berlindung kepadamu daripada sampai umur pikun, dan aku berlindung kepadamu daripada ujian dan cobaan hidup, dan aku berlindung kepadamu daripada azab kubur. Ini buktinya Rasulullah banyak berdoa dalam setiap habis sholatnya. Nah sobatku, kita pun harus mengikutinya, karena ini ada tuntunan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ada orang lain yang mengatakan begini dan begitu, anggap aja dah, ya, anggap aja angin yang berlalu, anggap aja angin yang berlalu, ya. Jadi kita harus siap. Ada lagi dalam hadis yang berbeda, apabila berpaling daripada sholatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika setelah salam mengucapkan kata-kata istighfar 3 kali, astaghfirullahalazim, sampai sahabat-sahabatnya pun mendengar. Berarti kan agak kencang suaranya, ya. Kemudian Rasulullah mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Hadis riwayat Imam Muslim, ya. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan banyak lagi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salat salam itu bertasbih, mengucapkan tasbih 33 kali, takbir 33 kali, tahmid 33 kali. Hadisnya pun sahih. Hadisnya pun sahih, ya, dari Abu Hurairah. Riwayatnya riwayat Imam Muslim. Ini kalau kita bacakan satu-satu, waduh, panjang ini. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengucapkan Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, yang artinya ya Allah, tolonglah aku untuk mengingatmu dan berterima kasih kepadamu dan beribadah yang baik kepadamu. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, yaitu siapa yang membaca setiap habis sholatnya ayat kursi, kemudian membaca, ada juga mengatakan suratul ikhlas 3 kali, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut. Jadi barang siapa membaca ayat kursi di belakang tiap-tiap sholat fardu, ya, di belakang setiap sholat fardu, jadi tadi maktubatin itu sholat fardu, lam yamna'hu, tidak ada yang bisa menghalangi dia masuk ke dalam surga melainkan kematian. Begitu, jadi memang kematian itu yang bisa menjadi sebab untuk kita masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena setiap habis sholat 5 waktu kita membaca ayat kursi atau membaca suratul ikhlas. Ini sering dibaca oleh kaum muslimin. Nah, bagi sobat-sobatku yang kurang hafal, baru dituntun. Makanya kadang-kadang imam itu membacanya agak keras, supaya apa? Diikutin sama yang belum hafal. Diikutin sama yang belum hafal sebagaimana yang Rasulullah lakukan. Rasulullah ketika habis sholat membaca itu. Cuman hukumnya sunnah, ya. Makanya Rasulullah terkadang baca, terkadang tidak. Dalam arti apa? Itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah setiap hari baca begitu, maka konteksnya bisa menjadi wajib. Paham ya sobatku ya? Kalau setiap hari dibaca seperti itu tuh, konteksnya menjadi wajib. Makanya Rasulullah terkadang baca, mencontohkan kepada para sahabatnya, terkadang pun sir, tidak kedengaran. Nah begitu sobatku. Makanya ini pendapat-pendapat yang benar-benar jelas dari sumbernya langsung hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika ada mengatakan pendapat berbeda, ya monggo, itu pendapat sendiri. Jangan paksakan kepada orang yang lain yang mempunyai pendapat berbeda. Ini jelas-jelas ada hadisnya sahih dalam kitab Bulughul Maram, dalam kitab Subulus Salam, dan kitab-kitab hadis lainnya, ya, riwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Masya Allah. Nah, kita bisa lihat hadisnya itu dalam kitab Bulughul Maram, hadis dari nomor 340 sampai hadis ke 345. Ya, silakan sobatku ya. Nah, iseng-iseng buka di rumah, kita baca. Baik sobatku, jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA, rekaman suara kirim ke 0813-103-73636. Silakan dengan cara ketik sejuk nama, alamat, kemudian pertanyaannya kirim ke 0813-103-73636. Silakan sobatku ya. Atau ada yang mau berjuang bersama kami atau membantu perjuangan kami membangun sarana ibadah dan juga belajar para santri, silakan. Mau datang langsung, silakan silaturahim, kami sangat berharap hidup bersama anak-anak yatim, kaum duafa, fakir miskin, dan para penghafal Quran. Silakan sobatku ya, tempatnya sudah cukup nyaman untuk sobatku singgahi. Silakan. Atau ada yang memasukkan putra-putrinya, silakan sobatku ya. Kami sangat berharap besar partisipasinya. Baik, kita akan lanjut sejelas jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah sobatku, kita bersua kembali. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan, keafiatan, panjang umur dalam ibadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Baik sobatku, sebagai pengingat, jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, silakan ketik atau ucapkan kata-kata sejuk, nama, alamat, kemudian pertanyaannya, kirim ke 0813-103-7366, 0813-103-7366 ya. Silakan sobatku. Baik, pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya Sukirno dari Condet, Jakarta. Mau tanya, saya pinjamkan uang, akan dikembalikan nanti kalau dapat arisan. Bolehkah menurut Islam? Mohon nomor rekeningnya. Saya ingin kirim sedekah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi, pinjam meminjam adalah ibadah. Al isti'aratu hiyal ibadah. Berpahala tuh kalau kita meminjamkan kepada orang yang sedang memerlukan, itu berpahala sangat besar. Dan itu ada aturan yang jelas dalam Islam. Dan itu pun harus ada persyaratannya atau jatuh temponya. Pak, saya minjam duit 1 juta. Nanti kalau arisan saya keluar, saya bayar. Itu wajib tuh hukumnya, ya. Membayar hutang sesuai dengan janji hukumnya wajib, kecuali mendapatkan rukhsah dari yang menghutanginya. Sesudah keluar arisan, ya Pak, keperluan saya banyak nih, tolonglah, gitu, dikasih tempo lagi. Nah itu berpahala juga tuh. Tetapi tetap harus menepati janjinya. Setelah keluar arisan, dibayarkan hutangnya, itu diperbolehkan. Ya sobatku ya. Ya, nanti kita akan kirim nomor rekening. Terima kasih sobatku. Baik sobatku. Kemudian ada juga yang bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya dari Bekasi. Saya mau bertanya Pak Ustadz, teman saya punya hutang pinjol atas nama saya dan sudah waktunya bayar. Dia malah marah-marah ke saya. Pak Ustadz, malah dia maki-maki saya terus. Saya bilanglah ini sudah jatuh tempo, saya sudah telepon terus, tolong dong bayar. Saya gitu Pak Ustadz, dia tetap kekeh gak mau bayar. Malah semua keluarganya malah nyerang saya. Apakah dia berdosa sudah maki-maki saya? Dan penjelasannya Pak Ustaz, terima kasih. Terus yang kedua, bagaimana cara mengkodok sholat zuhur ke asar? Mengkodok sholat zuhur ke asar dan yang dikerjakan sholat apa dulu dan berapa rakaatnya Pak Ustaz, terima kasih. Baik, pertanyaan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku, memang kondisi sekarang ini masya Allah, kita jauhkan, jangan sampai meminjam uang melalui pinjol. Itu rentenir, hukumnya haram, uangnya haram. Tetapi ada juga teman dekat karena kebutuhan airnya make nama kita, kemudian pas ditagi marah-marah. Sobatku yang Allah sayangi, ini resikonya. Jadi yang pertama, sobat temanku tuh yang berhutang pinjol atas nama sobatku, itu dosanya besar. Karena dia yang berhutang, ditagi dia marah-marah. Sobatku ya, ini enggak satu dua orang, banyak yang menanyakan seperti ini. Makanya sekarang harus hati-hati. Ya, pinjaman online itu atas nama, itu jangan sampai terulang lagi. Jangan ada yang seperti itu. Di masyarakat saya sini aja banyak yang begitu. Ya, atas nama temannya dia pinjamkan, akhirnya terus ditagih berbunga-berbunga. Masya Allah, sampai jual sawah di kampungnya karena terus diteror. Ya mudah-mudahan. Solusinya bagaimana? Ya solusinya kalau pinjol nih, mohon maaf sobatku ya, pinjol sekarang ini kan banyak yang memang lagi dijadikan target operasi para penegak hukum, karena mereka sangat merugikan rakyat. Sobatku ya, kalau misalnya pinjol resmi, ya tetap sobatku risikonya harus membayar. Kalau teman sobatku itu, ya sudah hengkang, sudah tidak mau bertanggung jawab, nanti urusannya di akhirat. Tetap sobatku yang membayar, risikonya begitu. Jangan sampai didiamkan, tau-tau berbunga. Tapi kalau pinjolnya nggak resmi, ya sobatku, ya udah diamin aja. Mau diapain aja, udah diamin. Ya, kalau dia datang, laporin ke polisi. Itu sobatku. Mudah-mudahan dah ada solusi yang terbaik. Hadapin saja. Ya, hadapin bahwa sobatku bukannya menghutang dan sebagainya. ada solusinya. Kalau perlu, jika ada hitam di atas putih, ada bukti, yaitu lapor ke RT dan RW sampai ke kepolisian. Itu ada unsur ya pidananya, nanti ada unsur penipuannya, minjem atas nama orang lain tapi gak mau ngulangin. Itu yang pertama. Terus yang kedua, cara mengqadha sholat zuhur ke asar itu bukan lafaznya mengqadha, tapi menjamak. Menjamak sholat antara zuhur dengan asar itu bagaimana caranya? Ada dua caranya. Kalau menjamak itu ada jamak takdim, ada jamak takhir. Kalau jamak takdim, sholat zuhur dan asar itu dikerjakan di waktu zuhur. Yang dikerjakan mana dulu? Dikerjakan waktu yang hadir, yaitu waktu zuhur terlebih dahulu, baru sholat asar. Ada jamak takhir, jamak yang ditakhirkan, yaitu mengerjakan sholat zuhur di waktu asar. Mana yang harus kita kerjakan? Sholat asar dulu, baru sholat zuhur. Itu namanya menjamak sholat, sobatku ya. Baik, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, solusi yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, assalamualaikum. Oh iya, ini ada rekaman suara, coba kita lihat. Kita dengarkan nih pertanyaan dari sobat kita.
0: Sejuk hatiku Pak Ustaz, saya mau nanya, apabila ada orang sholat disiram pakai sampah tuh cuma gimana Pak Ustaz? Waktu itu bapak saya nyiram pakai sampah, masih kecil saya lagi sholat Pak Ustaz. Lalu saya mau nanya lagi yang kedua, adik saya dulu pernah minjem duit 6 juta, nah kalau dia udah kerja mau diganti omongannya Pak Ustaz, tapi kalau saya tagi-tagi malah marah-marah Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku dari Pak Rahmat di RT 1 RW 1 Pringgi Lama.
1: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Rahmat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita jawab dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, lagi sholat disiram sama air sampah. Ya, tentunya yang pertama itu yang menyiramkan air sampah itu berdosa. Ya, karena dia lagi sholat disiram sama air sampah. Ya, kita enggak tahu tuh siapa yang menyiram ya. Yang penting yang menyiramkan sedang sholat dengan air sampah itu hukumnya berdosa. Terus yang kedua, sholatnya otomatis karena kita tahu itu air sampah baunya itu bisa batal. Ya, kita mandi dulu kemudian berwudu, setelah itu sholat lagi. Ya sobatku ya. Kalau bisa sekarang dimaafkan dan didoakan orang tersebut, mudah-mudahan mendapat taufik hidayah. Terus yang kedua, masalah hutang lagi. Masya Allah nih, karena banyak, karena negara banyak hutangnya, rakyat pun banyak hutangnya. Masya Allah ya, mudah-mudahan ada solusinya. Iya, minjam 6 juta ditagi marah-marah sudah kerja. Sobatku, ketika ada jenazah di hadapan Rasulullah, itu yang ditanya pertama kali sama Rasulullah tentang jenazah tersebut, halahu dainun, apakah jenazah ini punya hutang? Kalau punya hutang, selesaikan dulu hutangnya, bayarkan dulu hutangnya. Karena sangat pentingnya hutang tersebut harus dibayar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan jenazah pertama kali sama orang yang hidup, itu tentang jenazah ini punya hutang atau tidak. Karena jangan sampai ditagih di akhirat. Nah, kondisinya sobatku, jika kita sudah berusaha nagih, dia marah-marah, ya udah, nanti tagih di akhirat. Itu Masya Allah tabungan akhirat buat sobatku ya. Uang selama di dunia masih bisa dicari, tapi kalau nanti di akhirat mau memulangin bagaimana kita ya, pahalanya kita ambil. Kalau dia gak punya pahala, dosa kita ini diberikan kepada dia. Tuh ya, enakan di sana nanti nagihnya, bisa menambah ya kebaikan kita. Di dunia uang masih bisa dicari. Makanya kalau yang punya hutang, ayo cepat-cepat bayar hutang. Jangan sampai ditagih di akhirat. Waduh, Masya Allah, Masya Allah. Ya, di akhirat tidak ada peluang lagi untuk kita berusaha. Sekali lagi, pahala yang kita miliki buat orang yang ngutangin kita. Kalau kita gak punya pahala, dosanya orang yang menghutangi kita itu dikasih sama kita. Ya Allah, jangan sampai kita bayar hutang di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Sobatku ya, terima kasih. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
2: Sejuk di hati, disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukrulillah. Sobatku yang Allah sayangi, ini ada sobat kita yang mudah-mudahan kita doakan Allah memberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin ya. Pertanyaan yang pertama dari season ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Hakiki ya. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Salam kenal, nama saya Pak Rozak dari Cipayung, Jalan Tengku. Senang banget dengar Pak Haji Amin ceramah setiap pagi. Perasaan sejuk banget hati. Ya terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat ya sobatku ya. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, tolong di save nomor saya yang baru, Muhammad Sihan. Terima kasih. Ya kita save ya, Muhammad Sihan. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Bun, dari Ayahanda Darto nih. Alhamdulillah beliau sudah menyisipi, membantu perjuangan kami. Terima kasih. Save Palestina ya, terus kita usahakan baik dalam doa ataupun sumbangsih kita untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina insyaallah. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya Vivi di Pabualan, saya mau nanya, kalau habis berhubungan suami istri terus suami enggak mau mandi junub sampai berhari-hari, bagaimana ya Pak Ustaz? Saya sudah nasihatin tapi kayaknya suami cuek. Jadinya kalau suami minta berhubungan saya jadi malas melayani, soalnya saya pernah baca kalau ada orang junub di satu rumah maka rumah tersebut tidak akan didatangi malaikat pembawa rezeki. Jadi rezekinya kita dapat segitu-gitu aja. Jadinya rezekinya enggak berkah. Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Baik sobatku, memang mandi junub setelah berhubungan badan itu hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Dan jika tidak mandi junub maka berdosa. Kemudian tidak mandi junub dia tidak sholat pun berdosa lagi. Maka ditekankan untuk mandi janabah. Mandi janabah. Kalau perlu ajak bareng mandi janabahnya. Diajak bareng. Ayo bang, bareng mandi sini. Bersama-sama. Seperti itu ya. Tolong cari cara supaya suami sobatku nih itu bisa mandi janabah. Kalau misalnya nggak bisa diajarkan. Ya mudah-mudahan Allah bukakan pintu hatinya. Terima kasih sobatku. Kalau sobatku mengatakan kalau ada orang janabah malaikat nggak mau masuk, itu benar ada hadisnya. Ya rezekinya jadi sempit, itu benar juga ada hadisnya. Ya mudah-mudahan dah suami sobatku ya bunda, mudah-mudahan Allah bukakan pintu hatinya mau mandi janabah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya dari Tangerang ingin bertanya Ustaz, bila bayar kafarat puasa Ramadan dilaksanakan tapi mengqada puasanya diselang-seling boleh enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi dari Tangerang, siapa namanya? Ya kita belum tahu nih ya. Mengqada puasa diselang-seling. Pada intinya sobatku, mengqada puasa mau setiap hari boleh, mau diselang-seling pun boleh ya. Mau seminggu sekali atau mau Senin Kamis pun boleh. Yang penting niatnya mengqada puasa Ramadan. Apalagi disertai dengan sedekah itu lebih bagus lagi. Ya sobatku, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kemampuan untuk kita mengqada puasanya. Terima kasih. Setelah itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Dari nih Mas Nanda, alhamdulillah beliau senantiasa membantu perjuangan kami. Terima kasih Mas Nanda. Setelah itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya Nur dari Rangkas Bitung. Saya mau tanya Pak Ustaz, kita kan harus senyum kepada sesama manusia. Terus kalau senyum kita dibalas dengan cemberut atau tidak dibalas dengan senyum lagi, gimana Pak Ustaz hukumnya? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi, tabassumuka ila akhik sadaqah. Senyummu terhadap saudaramu itu adalah sedekah. Namun Namun ketika kita udah senyum, ya karena ada tegur sapanya, kemudian dia tidak tersenyum, itu urusan dia sama Allah, bukan urusan kita ya. Yang penting kita sudah tersenyum gitu. Kalau dicemberut itu urusan dia sama Allah. Nah, intinya kita mendapatkan pahala, dia mendapatkan dosa. Kalau cemberut ditegur sapa sama saudaranya atau yang menegur sapa yang mengenalinya. Yang penting kita sudah tersenyum. Yang bersedekah itu berarti kita. Sementara yang berdosa itu dia. Karena apa? Cemberut. Kalau cemberut cepat tua, kalau senyum insya Allah jadi awet muda. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: bahagia. Dengerin terus ya 97,1 FM Radio RDI Jakarta.
1: Sejuk di hati.
2: Sejuk hatiku, alhamdulillah wa syukurillah sobatku. Di season terakhir ini sobatku, langsung ke pertanyaan sobat ya. Mudah-mudahan sobat Allah berikan kesehatan, keafiatan, keluasan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, insyaallah. Baik, selanjutnya kita lihat coba pertanyaan sobat kita nih. Ya, ternyata rekaman suaranya sudah tidak bisa dibuka, mungkin sudah terhapus ya. Beliau bertanya nyindirinnya kalau ada aduan yang jelas Pak, seolah-olah ia ngaduin nyari perlindungan sedangkan dia ghibah mulut tiap hari. Ya sobatku yang Allah sayangi, ya perbuatan ghibah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, atuhibbuna an takula lahma akhi, gitu. Apakah engkau suka memakan daging saudaramu sendiri? Itu dengan berghibah, na'udzubillah min zalik, memakan bangkai daging saudaranya sendiri, itu bagian ghibah. Ada juga al-ghibah ya, kama takulun narul hatoba. Ghibah itu seperti api yang memakan kayu bakar, habis kebaikannya, pahalanya habis karena berbuat ghibah. Itu dosanya pun dosa besar termasuk ya. Dan ghibah itu tidak cukup untuk bertobat kepada Allah, dia harus minta maaf kepada orang yang dighibahi. Dan yang kita takutkan lagi, perbuatan ghibah itu dia akan merasakan apa yang dighibahi itu sebelum dia mengalami kematian. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah. Baik sobatku, kita akhir

0: Ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Saphir.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, harus yang varian Blue Saphir kemasan 1000.
0: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ainis Tower, Jalan K. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
1: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 10.30 sampai 6.30 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.
2: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
3: 97,1 FM, Radio RDI Jakarta.